0: Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Baiklah, waktu sekarang 8.04 pagi.

Hujung minggu di Melaka FM bersama dengan Sayyida Asrul menemani anda selama 6 jam hari Ahad ya, bertarikh 20 September 2026. Hai semua, assalamualaikum. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggambit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Ya, Melaka sayang rakyat. Baik, salam Malaysia Badani. Tuan-tuan perempuan, hari minggu ni, saya ni hari minggu Ahad memang jarang-jarang bersiaran. Okey, mungkin akan muncul, akan timbul 2 bulan sekali. Dan hari inilah harinya, 20 September. Okey, baik, saya doakan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM yang setia bersama dengan kami sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini, teruskan kesetiaan anda sampai pukul 12.30 malam. Okey, untuk hari Ahad macam biasa hujung minggu ni kita ada 3 slot lah, 3 segmen lah. 6 pagi, 12.30 hari, lepas tu DJ yang seterusnya 12.30 hari sampai 6 petang, dan seterusnya DJ yang ketiga 6 petang sampai 12.30 malam. Ya, yeah. Macam biasa juga di live TikTok Melaka FM, kita dah hampir mencecah 40,000 dah jumlah taping. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kami, yang komen. Hari ni kita macam biasa, kita ada pantun sama bantun. Tapi saya nak bacakan dulu ni, Nur Anisah ni bagi salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lepas tu Helmi 916 juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Helmi 916 dari Muar Johor katanya. Okey, untuk pantun hari ni ya, anda boleh sambungkan, ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar duri. Ha, saya ulang eh. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar duri. Okey, anda sambung, nanti saya akan bacakan eh, dekat nombor bilik hijau kami di 010-806-1023. Saya akan bacakan satu persatu dulu. Sertakan nama juga, lokasi. Ada dengarkan Melaka FM hujung minggu ni, terus bersama dengan kami hujung minggu di Melaka FM.

0: bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.
1: Jangan

Selamat berhujung minggu bersama dengan saya Dasrul menemani hari Ahad anda ya. Waktu sekarang 8.26 minit dah pagi. Yang cuti bercutilah. Ada tu pula yang hari ni berniaga ataupun ada yang nak bawa anak-anak pergi pasau. Belikan. Okey, baik, sambil-sambil dengarkan Gegar Pagi yang berada di rumah ketika waktu ini, yang dalam keadaan hati-hati memandu ya, yang ada kat rumah, boleh tolong sambungkan pantun pagi ni. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Okey, kita ada Mr. Farid dari Muar. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar duri. Awak nak sate buat sarapan, turunlah meh ke Bandar Maharani. Wah. Wah, dia ajak kita ke Muar lah. Lepas tu kita ada Abes Muta juga sedang bersarapan waktu ni. Dekat Bilik Hijau, dia hantarkan gambar sarapan. Dekat live TikTok pun ada juga ni. Ayam hutan terbang ke hutan, tadi sangkut di pagar berduri, pagi-pagi bersegak dan tampan. Cari ikan sayur je kek basah pagi. Gitu. Ayam hutan terbang ke hutan, tadi tersangkut di pagar berduri. Selamat pagi semua rakan dan taulan. Bersua di Melaka FM, tetap di hati. Ewah. Beh, selamat bersarapan beh. Nasi lemak, ada udang kat situ eh. Okey, yang lain-lain lagi boleh hantarkan lagi. Kita ada Maksud Raja Alias pula ni. Kata selamat pagi Astro, selamat pagi buat semua otoritas teman-teman Melaka FM. Astro, maksud nak sama bantun eh. Ayam hutan lari ke hutan, tali tersangkut di pagar duri. Hidup ni jangan suka berhutang, akan menyusahkan diri sendiri. Yeah, buat DJ Astro, terima kasih. Terima kasih Maksud Raja Alia. Fuh, macam lah Maksud punya bantun pagi ni eh. Okey, baik, yang lain boleh lagi sambung bantun. Kejap lagi saya akan bacakan. Pembayangnya ayam hutan dah lari ke hutan, terbang ke hutan, tadi tersangkut di pagar berduri. Okey, sambungkan. Okey, terus nanti bersama dengan kami hujung minggu di Melaka FM.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Terima kasih.

Lak FM di hujung minggu bersama dengan The Astro sehingga 12 tengah hari ya. Ha, untuk hari ini 20 September 2026, saya doakan semoga sahabat-sahabat rakan-rakan semua dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan hari ini. Happy Sunday Roll. Wah, tengok makna ni. Makna ni pelangai ya. Hari ni dah cakap ni dah. Dah cakap negeri dah. Happy Sunday Roll. Makna ni pelangai dah sarapan ke belum? Okey, baik. Ya, yeah, hari ni pagi ni macam biasa kita nak sambung pantun hujung-hujung minggu ni kan. Ayam hutan lari ke hutan, tali tersangkut di pagar duri. Ah, itu ialah pantun pembayangnya. Jadi maklum mawa dari Sungai Udang ada tak? Ah, ada maklum mawa. Maknanya ni mana sambung pantun? Nanti saya bacakan eh. Okey, maklum mawa punya kata assalamualaikum, assalamualaikum salam. Maklum ada serangkap pantun ni ha. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Bangun pagi cek sarapan, badan sehat senang hati. Wah, betul lah. Ha, ini pagi-pagi ni kan biasa kan orang tanya, "Eh, sarapan apa pagi ni? Eh, sarapan apa pagi ni?" kan. Ha, itulah, itu jelah soalan popular kan. Tapi hujung minggu ni nak buat apa agak-agaknya? Ha, mungkin kawan-kawan ya, pendengar Melaka FM, teman-teman saya Melaka FM boleh kongsikan bersama dengan saya selain daripada sambung pantun untuk hari ni nak pergi mana. Ha, mestilah ada perancangan kan. Adakah sekadar nak berehat saja kat rumah, dulu kat rumah basuh basuh kereta, basuh baju dan sebagainya lah. Okey, boleh kongsikan dengan saya. Okey, di talian 0108061023 daripada Kak Mar eh. Assalamualaikum DJ Azrul. Waalaikumsalam. Ha, apa khabar? Okey, yang sambut hari lahir hari ni 20 September, ini lagu untuk anda yang sambut hari lahir.

Semoga banyak umur dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. Hari ini merupakan hari lahir yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof ya, Ketua Berhenti Melaka Meriah Tanjung Bidara ya. Terima kasih Hakimi, sama hari lahir yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Berhenti Melaka. Kak Sina Syah pun kata hari ini birthday CM. Alhamdulillah ya tu. Datuk Seri Utama kita menyambut ulang tahun kelahirannya hari ini, dan pastinya di Dun Tanjung Bidara meriah ya. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR yang sedang berlangsung dalam Parlimen Majlis Tanah kampung kita Dun Tanjung Bidara, di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Estate Kentrenda, ada beberapa program yang berlangsung, Pesta Pantai Tanjung Bidara, Festival Seni Selat Sungai Melaka. Ramai juga yang tanya saya ni, tak datang Tanjung Bidara ke ni? Kak Sina Syah tanya, Mak Sana pun tanya saya, tak pergi Tanjung Bidara ke? InsyaAllah ya, inilah semangat Melaka sayang rakyat, orang Melaka kan. Kalau ada program-program yang besar kan setiap minggu, memang Melaka tak relax. Pasti yang berkesempatan ada ruang bersama dengan ahli keluarga, isi masa terluang untuk memeriahkan setiap aktiviti yang berlangsung di Negeri Melaka. Dan minggu ni pastinya Tanjung Bidara menjadi tumpuan lah. Minggu lepas dia dah datang. Minggu lepas dia dah datang lah. Okey, baik, pukul 9 kita, nanti kita dengarkan berita. Nantikan jam seterusnya saya akan bacakan lagi pantun-pantun anda semua. Pembayangnya, ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Lepas tu tuan-tuan sambut lah. Terima kasih juga Didi 2026 eh. Terus setia bersama dengan kami, pastinya di hujung minggu. Melaka FM, mempersembahkan anda.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Ada yang suka lagu retro seperti

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu yang tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long they were concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keberkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hujung minggu di Melaka FM bersama dengan saya dan Asrul, teman berteman kita pagi ini. Macam biasalah kita ada sambung pantun ya. Anda yang boleh sambung pantun saya ni. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Ini menerusi dekat bilik hijau eh. Maknani pelangai. Mana Maknani pelangai punya ni? Okey, dah. Okey. Maknani pelangai, selamat pagi Astro. Nak sama bantun ni ha. Katanya ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar duri. Jangan ikut perangai syaitan, nanti merosakkan diri sendiri. Okey, terima kasih. Ulai macam ni Maknani punya pantun ni eh. Ha, betul lah tu kan. Ini memang peringatan, nasihat eh. Betul juga eh. Jangan ikut eh perangai yang tak baik eh. Macam lagu senario tu kan. Kan ada lagu tu kan, sebelum dan sesudah. Kan sama lebih kurang kan. Okey, terima kasih Maknani. Okey, kita ada Ahmad Kota Belud Sabah. Katanya ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pohon berduri. Sungguh di kau yang kurindukan, dirimu cantik bak bidadari. Amboi, siapakah itu? Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pohon berduri. Rupamu bagai intan berlian, sungguh cantik tidak terperi. Amboi. Yang lain boleh lagi sambung bantun, lagi saya bacakan ya. Untuk jam yang ke berapa ni? Yang keempat ni? Oh, jam yang keempat. Baru jam yang keempat. Ujung minggu di Melaka FM pastinya mempersendirikan anda.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, pastinya mempesonakan anda. 9.38 minit dah pagi. Anda yang bersama dengan kami hujung minggu, anda dengarkan suara saya dan Asrul menemani anda. Ya, untuk hari ini, hari Ahad, agaknya apa perancangan anda minggu ni, hari ni? Mungkin ada yang dah rancang ya, nak bawa family berjalan ke? Yalah, mungkin semalam kerja, ya, berniaga dan sebagainya. Banyak aktiviti yang perlu diselesaikan. Hari ni mungkin ini waktu terluang yang anda ada bersama dengan keluarga. Rancang sebaiknya. Okey, tengok barang apa yang patut bawa. Kan dah sampai-sampai tengah jalan, ada barang tetap pula tertinggal kan. Walau apa pun, nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pendengar Melaka FM, keadaan ataupun suasana yang semua kita sedia maklum, iaitu jerebu. Juga suka saya nasihatkan untuk kurangkan aktiviti luar lah, kekal berada dalam bangunan ataupun kurang bersenam ke ataupun aktiviti lasak dekat luar rumah ke, kurang-kurangkan, elakkan, gunakan pelindung ataupun pakai penutup hidung dan juga mulut jika perlu berada di luar, terutamanya bagi golongan berisiko tinggi. Okey, dan penting juga minum air kosong ya, minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, kerap basuh muka dan tangan menggunakan air bersih dan juga sabun selepas berada di luar. Okey, kalau yang duduk kat rumah pula, tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin pada mode kitaran udara dalamlah, indoor punya. Okey, dan saya nak kongsikan IPU di Melaka, tiga lokasi bacaan yang dicatatkan, dua daripadanya warna kuning apa tak sihat kan. Okey, di Bandar Melaka 114, di Bukit Rambai 121. Okey, manakala di Alor Gajah bacaan yang dicatatkan 97, hijau. Kalau hijau ni apa sederhana lah kan. Okey, kalau yang biru IPU baik. Okey, baik, terima kasih semua yang bersama dengan saya. Wow, guru tunjuk jengkelku. Ini macam DJ Mimi dia masuk dekat live saya lah. Segan saya. Okey, pantun pagi ni sambung. Mimi meh sambung pantun meh. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pohon berduri. Kak Zemua disambung pantun saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Siang malam asyik nak makan tapi badan tetap begini. Ya lah Kak Zain, sama je Kak Zain. Dari dulu sampai sekarang maintain dia, makanlah banyak mana pun ya, banyak ke sikit ke, banyak pun macam tu juga, sikit lagi lah macam tu kan. Terima kasih Kak Zain ya, berkongsi pantun pagi ni. Sambung pantun, ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar berduri. Mai sambung lagi, nanti kita akan bacakan. Okay, terus bersama dengan kami hujung minggu di Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 hujung minggu bersama dengan saya dan Astro. 9.55 minit pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang menonton live di TikTok Melaka FM yang Puan Surana Ibrahim ni. Assalamualaikum dan Astro, terima kasih atas majlis semalam. Wah, ada kan kat dalam live TikTok eh. Terima kasih Puan Surana Ibrahim ya, orang Sungai Udang ni ha. Okey, baik. Kejap lagi pukul 10 sama 1 jam kita ada Zoom Music tanpa henti. Macam biasalah, yang nak buat pilihan lagu 11 pagi nanti saya siapkan, sertakanlah lagu anda siap-siap, nama dan juga lokasi anda dengan Melaka FM ketika dan waktu ini, pagi ini hujung minggu anda bersama dengan saya sampai pukul 12 tengah hari. Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan hari ini. Hari ini mungkin kok-kok adalah jemputan ke, maju rumah kenduri ke, dikahwin ke, banyak kan. Kalau ada masa, penuhilah jemputan daripada pihak tuan rumah. Okay, terus bersama dengan kami di Melaka FM, kita dengarkan Zen Music tanpa henti 1 jam.

sedangkan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka, yang merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercicir harus dibaliki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercicir harus dibaliki.
2: Bermaksud yang belum selesai hendaklah diselesaikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami telah diberi masa tambahan seminggu oleh Puan Natra untuk menyiapkan projek itu. Maka bolehlah kami buat yang tercicir harus dibaliki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. The music selama 1 jam.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Indika Melaka FM
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber... Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Zemuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
5: Ada!
0: Melaka FM pasti mempesan.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: tengah malam. Pasti terhibur dan mempesonakan.
1: Pastinya mempesonakan anda yang mendengar Kabel FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik ni, anda boleh muat turun sekarang di telefon bimbit anda. Baiklah, lagu untukmu. Untuk jam yang terakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bacakan lagi kiriman daripada Maklum Mawa dari Sungai Udang. Assalamualaikum, ni Jasmine. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Maklum, nak dengarkan lagu Hindustan lah. Lagu berjudul Dilagalia. Betul ke? Tadi ada je cakap saya bersalah namaste. Saya nak sebut lagu-lagu ni pun saya tak berapa ni sangat kan. Tak macam ratu Bollywood tu, Cikgu Muni tu yang sedari tu kan. Kalau boleh, ucapan lagu ni daripada Maklum Mawa tau. Dia kata kalau boleh, lagu ni nak ucapan kepada Kak Nani, Kak Nani Mausul Raja alias Pak Tua, Mak Nam, Mak Yam, Cik Ma dan suaminya, Kak Aram dan juga semua sekali teman-teman setia Melaka FM. Badasu, terima kasih. Balik hati-hati. Terima kasih Maklum Mawa dari Sungai Udang. Okey, okay, kita ada orang Alur Gadik, Abang Syah kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, selamat berkonti. Nak dengarkan lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Wah, dendangan daripada Aero. Lagu ni buat isteri tersayang, otak-otak dan juga semua pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, rakan-rakan petugas pejabat meteorologi Melaka waktu berendam, dan DJ petugas juga, petugas konti juga, jiran-jiran semua, semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria, terhibur dan juga berbahagia. Daripada Abang Syah dari Kampung Gadik Alor Gajah, kita dengarkan pilihan lagu daripada Maklum Mahawa. Sekejap lagi lagu pilihan Abang Syah pula. Terus bersama dengan kami, lagu untukmu Melaka FM.

Okey, 11.28 minit pagi. Lagu ku untukmu. Jam yang terakhir ini hujung minggu di Melaka FM. Ya. Yang sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Ramai juga yang tanya saya hari ini. Tak kira tanya bidara ke? InsyaAllah. Ya. Okey, fast 30 minit lagi. Ya, betul. Ini untuk pilihan lagu ku untuk umur ni saya nak bacakan lagi. Kiriman daripada yang seterusnya daripada Abang Zainal Majid dari Parit Cawan, Serkam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada Astrul ya. Saya Zainal Majid dari Parit Cawan ingin dengarkan lagu berjudul Satu Nama Tetap di Hati. Lagu ini daripada EYE. Lagu ni tujuan pada Pak Yen di Serkam, Pak Tua dan isteri Ramli Betambulu, ayahanda Haji Pak Tua dan juga isteri. Tak lupa kepada Cik Ramli Betambulu, ayahanda Jekade, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani Pelangai, Mama Naomi dan juga suami, Abang Usul Raja Alas dan semua otoritai dan juga pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Cik Zainal Majid dari Parit Serkam Cawan Serkam, terbalik pula kan. Okey, seterusnya ini pilihan daripada Dijah Auni. Assalamualaikum Dijah. Waalaikumsalam. Kepada semua DJ Melaka FM, sayang kamu semua katanya. Saya akak Dijah Auni, nak dengarkan lagu daripada Sharifah Aini. Sebarang lagulah buat hiburan akak sekeluarga dan juga buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Ucapan buat semua, insyaAllah hari ini kita semua lebih baik daripada semalam. Ya, terima kasih Kak Dijah Auni. Jom dengarkan pilihan lagu daripada Cik Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam dan juga Kak Dijah Auni kita. Terus bersama dengan kami, lagu Ku Untukmu, hujung minggu di Melaka FM.

Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Black FM 102.3. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Ya, sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini 6 jam saya bersama dengan anda. Hujung minggu bersama The Astrol. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bertugas balik hari Selasa gegar pagi 6.10. Dan anda akan bersama dengan rakan tugas saya pula lepas ni. Ya, lepas ni siapa? DJ Fast. Ya, DJ Fast. Okey, yang akan tuangkan anda bermula 12.30 hari sampai pukul 6 petang, 6 jam juga kan. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita ada kiriman yang terakhir daripada Makcik Rohana ni. Assalamualaikum DJ bertugas. Assalamualaikum salam. Semoga sukses selalu hendaknya. Makcik Rohana ni nak dengarkan lagu Amalina. Dan juga Iwan ni, memori daun pisang buat suami tersayang. Amin. Nah, terima kasih Makcik Rohana yang sedang dengarkan Belakang FM waktu ni ya. Okey. Apa tu? Kenapa set-set Melaka FM semua okey tak? Terima kasih set-set Melaka FM yang tipi-tipi, yang tinggal komen, temankan saya kat sini. Kita berkomunikasi di sini. Yang belum lagi ada akaun TikTok ya, boleh daftar. Lepas tu nanti jangan lupa follow akaun Melaka FM. Dan jangan lupa juga yang belum ada lagi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda. Okey. Dan apa pun sekali lagi, ni UK Vijay Kedah. Terima kasih Cik Amkan Zaidin ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Hadijah Makdo. Assalamualaikum. Sabtu tugas troll. Dah habis tugas dah puan. Lepas ni bersama dengan DJ Fast pula. Okey, untuk 6 jam yang berikutnya. Okey. Sekali lagi, terima kasih banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercecer harus dibaliki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercecer harus dibaliki.
2: Bermaksud yang belum selesai hendaklah diselesaikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami telah diberi masa tambahan seminggu oleh Puan Natra untuk menyiapkan projek itu. Maka bolehlah kami buat yang tercecer harus dibaliki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM, memainkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam lakaku. Maju jaya rakyat bahagi menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Hai. Selamat tengah hari. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melangkah FM ya. Apa khabar hari ni ber? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum. Sampai ke telinga. Alhamdulillah tengah hari ni. Hujung minggu bertemankan saya Watashi wa Fazira Desaji Memashita yang akan menemani anda lah selama 6 jam ya, dari pukul 12 tengah hari sampailah pukul 6 petang. Apapun, terima kasihlah buat DJ Asrul yang telah pun memeriahkan pagi hujung minggu anda ya, dengan pelbagai celotehnya, dengan pilihan lagu, dengan pantunnya kan. Dan kita akan teruskan lagi sehingga pukul 6 petang ini pun macam-macam lah ceritanya nak kongsikan dengan anda. Juga lagu-lagu yang pastinya menghiburkan ya. Dan untuk jam yang pertama ni, kita akan layan laguku untukmu. Kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, mari lu hantarkan saja lagu permintaan anda menerusi talian bilik hijau kita Wasabi 010-806-1023. Juga terima kasih buat mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Ramai sayap-sayap kita yang hadir, yang sudi tap-tap tanda sayang pada hari ini kan. Banyak nampaknya. Kita ada Joker, kita ada Cik Malik, Kak Hasina, Kak Juju, Abis Semuta, Kak Nani, Arik, Iqbal pun ada. DJ Iqbal ya. Suatu ketika lah di Perlis FM. Sekarang Iqbal dah berada di Angkasa Puri dah kan. Okey, juga kita ada siapa lagi ni? Ramailah pendengar-pendengar kita yang Cik Arif pun ada. Ya, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Fas akan tunggu lagu permintaan anda. Tapi terlebih dahulu, jom kita layan daripada ST12. Ini dia semua lagu Puteri Iklan untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

Dan daripada Ellie Katz dengan lagu Sekuntum Mawar Merah Sebuah Puisi. Lagu pilihan daripada Cik Johari dari Durian Tunggal. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua yang mendengar Melaka FM pada tengah hari ni. Dan tak lupa juga buat isteri yang tengah masak dekat dapur dengan ucapan, "Abang sayang kamu sampai air hayat." Wah, romantisnya Cik Johari kita kan. Alhamdulillah, kita doakan semoga berkekalan sampai ke hujung nyawa. Bahagia sentiasa ya Cik Johari. Baiklah, 12.21 minit tengah hari ketika ni. Sekarang musim jerebu ya sahabat semua, pendengar yang budiman. Jadi minta tolong, jagalah kesihatan, kesihatan diri, kesihatan keluarga kita kan. Kalau nampak cuaca ataupun keadaan udara kita tu tak berapa nak jelas kan, kelabu asap aja. Kalau boleh, elak-elakkan buat aktiviti luar. Duduk rumah, buat aktiviti di rumah bersama dengan keluarga. Kalau nak keluar juga tu, pastikan pakai pelitup muka kan. Supaya kita ni terhindar daripada terkena sebarang penyakit yang tidak diingini. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Lagu ku untuk mu pada tengah hari ni. Ha? Permintaan daripada Makcik Rohana. Katanya nak dengar lagu Memori Daun Pisang. Lagu ditujukan buat suami tersayang. Amboi Makcik Rohana, minta gu dandut. Malam tadi tak puas ke warung dandut dengan Dak Lia kan? Tak apalah, oleh kerana malam tadi bukan Fas yang bertugas, jiwa ni pun tak keruan kalau tak dapat mendengar lagu dandut. Kita layanlah sama-sama. Asang si galak. Makan FM.

Down Like FM apa sahaja kan, daripada Mega dengan lagu Suara Cinta. Baru saja menghiburkan anda dalam hujung minggu di Melaka FM. Bertemakan saya, DJ Fah, si rama-rama. Baiklah, Fah nak kongsikan info solat di negeri Melaka untuk hari ini. Zuhur 1.07 minit tengah hari, Asar 4.09 minit petang, Maghrib 7.10 minit malam dan Isyak 8.18 minit malam. Dan selepas ni kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri tepat pukul 1 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan kami tau, kerana ada pelbagai cerita, kisah, infonya nak Fah kongsikan dengan anda sepanjang lah hari ni. Tapi kalau dengan Dak Fah sampai pukul 6 petang saja kan. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Ipoh Hafiz. Ini dia Rahsia Tuhan. Melaka FM mempesonakan.

0: Mark FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mark FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, talian internet kena ada tau.
2: Mark FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasirudin Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Kara Lampos, Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Melaka FM 102.3 mempesona dekat.
4: Melaka FM mempersanakan anda. Baiklah, untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, sebentar tadi 1:07 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Tenangkan jiwa bersama Melaka FM.

Pagi FM mempersonakan daripada Kumpulan Spring dengan lagu Bougainvillea. Baru saja menghiburkan anda di tengah hari ini. Mungkin ada yang sedang menjamu selera ya. Agak-agaknya apa menu cik akak, cik abang yang debonda kita pada tengah hari ini. Apa kata kongsikan dengan Faz, nak tahu juga kan? Tengok menu saja mungkin boleh mengenyangkan perut Faz yang tengah kelentang-kelentong ini. Tak mengapa ya, kita nak tahu juga. Manalah tahu balik kerja nanti boleh masak. Ada yang tengah buat apa tau? Buat pula tengah masak apa tau? Ayam merah campur petai. Jarang-jarang nak jumpa masak ayam merah campur petai ni. Lagi apa dia? Udang masak lemak cili api campur dengan nenas. Aduh. Dengar. Lagi apa? Ketam. Ketam buat sup. Aduh. Banyak betul menu makanan laut ya. Tapi nak nasihatkan juga hati-hati mereka yang ada gaut tu. Nak rasa-rasa sikit tak apa. Jangan dibedal aja sampai tak ingat dunia kan. Yelah, risau mendapat nanti eh. Kepada mereka yang ada ujian penyakit gaut tu. Banyak-banyakkan bersabar. Okeylah, kita nak teruskan lagi. Tapi kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda tentang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Apa kisahnya tu? Ramai yang dah tahu. Tapi mungkin juga ramai yang belum tahu. Mari kita layan dulu sebuah lagu nyanyian daripada Stacy dengan lagu Romeo. Hai untuk Romeo-Romeo di luar sana. Layan, Melaka FM mempersonakan.

sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita, pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercicir harus dibaliki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercicir harus dibaliki.
2: Bermaksud yang belum selesai hendaklah diselesaikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami telah diberi masa tambahan seminggu oleh Puan Natra untuk menyiapkan projek itu. Maka bolehlah kami buat yang tercicir harus dibaliki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM membersamakan anda. 3.05 minit petang. Hai, selamat petang dan juga selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini, Watashi wa Fazirades Hajime Mashitek, yang masih lagi menemani anda tiga waktu ini sehingga pukul 6 petang nanti tau. Agak-agaknya pendengar-pendengar kita dekat luar sana tengah buat apa tu? Ada yang sedang beristirahat dekat rumah kan, menyandar wajah tu. Ha, kita nampak tau Dafah ada teropong ajaib dekat konti ni. Ha, boleh tahu apa pendengar-pendengar kita buat dekat sana. Sebab ada yang sedang memandu juga, tengah bekerja kan, dan macam-macam lagi lah aktiviti anda di hujung minggu bersama dengan keluarga. Apa pun pada orang kan, semoga kesihatan kita terpelihara ya. Jaga diri baik-baik. Baiklah, Fah nak kongsikan dengan anda sesuatu yang menarik, yang mana Melaka bakal menjadi medan perhimpunan seni silat Nusantara. Apa kisahnya? Kejap lagi, okey? Dan nanti itu jam kita layan terlebih dahulu sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Exist. Ini dia Jasnita, khas untuk wanita di luar sana yang bernama Jasnita. Melaka FM mempesanakan.

Selepas sehari yang bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya Allah like FM membersanakan daripada Baby Acha dengan dengan lagunya Rindu Asmara. Ada yang sedang merindu ke tu? Rindu pada siapa? Yalah mungkin rindu kepada pasangan anda yang jauh di mata kan? Sebab ada orang yang long distance relationship. Hubungan jarak jauh. Suami di Sarawak, isterinya di Semenanjung, di atas. Ataupun faktornya sebab pekerjaan lah kan, nak buat macam mana. Mudah-mudahan pengorbanan itu membuahkan rasa cinta yang semakin mendalam. Okey, berdoakan berkekalan bahagia sampai bila-bila tau. Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan indeks pencemaran udara yang terkini setakat pukul 3 petang tadi di negeri Melaka, yang mana di Alor Gajah mencatatkan bacaan IPU 87, manakala di Bukit Rambai 99, seterusnya di Bandar Raya Melaka 98. Nah, itu di Melaka lah, manakala untuk negeri 9 pula ingin Fah kongsikan dengan anda, dinilai bacaan IPU 109, manakala Seremban 86, Padiksan 76. Jadi kalau bacaannya bawah dari 100 tu berada pada tahap sederhana, manakala atas dari 100 tu bacaan IPU-nya kualiti udara tidak sihat. Okey. Okey, seterusnya di Johor pula Fah nak kongsikan dengan anda bagaimana agaknya bacaan IPU di sana. Segamat 86, Batu Pahat 99, Keluang 89, Lakin 158, Pasir Gudang 154, Pengerang 91, manakala Kota Tinggi 95 dan Tangkak 104. Jadi itu dia bacaan IPU yang perkongsikan dengan anda di ketiga negeri, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama menjaga diri ya. Dan antara langkah penjagaan semasa jerebu ni, kalau boleh kita kurangkan aktiviti luar, elakkan senaman ataupun kerja fizikal yang lasak di luar rumah apabila kualiti udara merosot. Seterusnya minum air. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurang 8 gelas sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan melancarkan perkumuhan. Okey, pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang bersesuaian seperti jenis N95 jika anda terpaksa berada di luar bagi mengurangkan sedutan zara halus. Okey, dan lindungilah golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, juga individu yang mempunyai masalah alahan, asma ataupun penyakit jantung, perlu kekal berada di dalam bangunan. Tutup pintu dan tingkap tau, untuk mengurangkan kemasukan udara luar yang tercemar ke dalam rumah ataupun pejabat. Itu antara langkah lah penjagaan diri semasa musim jerebu kan. Baiklah, kita nak berhibur seterusnya dengan lagu nyanyian daripada Alka Yagnik, Sunidhi Chauhan, Udit Narayan dan juga Sudesh. Si Shava Shava, Mike FM. 1, 2.

Eh, nak buat macam mana kan daripada bunga Izmi? Nak buat cana? Melaka FM mempersanakan anda 3.49 minit petang. Hai, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami yang, yang sedang memandu ketika ni tu. Nak gimana kan? Apa kata kongsikan dengan Faz? Boleh saja hantarkan kiriman anda terus dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Baik, seperti mana kita sedia maklum, bermula semalam sehingga 4 Oktober 2026 ya, berlangsungnya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi anda boleh saksikan menerusi RTM Click dan semua saluran RTM. Okey, dan di situ bolehlah dapat saksikan atlet-atlet kita berentap untuk merebut pingat emas sempena dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan kalau kita dapat tengok di platform media sosial RTM Malaysia yang mana menyaksikan sebentar tadi ya, pasukan hoki Malaysia baru saja berentap. Okey, alhamdulillah berjaya dan layak untuk kepusingan seterusnya. Untuk lebih terperinci, kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan sebuah lagu yang cukup diminati ramai. Lagu nyanyi daripada Kumpulan Olan. Ini dia, Kenangan Semalam. Lagu FM mempersanakan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Maksudnya, ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Zar Al-Ghifari, kurangkanlah bebanan kamu kerana jalanan itu sangat sukar. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kalau sekiranya kita berjalan, kita membawa bekalan ataupun beban yang terlalu banyak, sudah tentu ia akan menyebabkan kesukaran di dalam perjalanan kita, dan ianya adalah satu perkara yang menyusahkan kita untuk kita berjalan dalam jarak yang jauh. Kalau kita membawa beban yang terlalu banyak, maka sudah tentu kita akan menghadapi banyak kesukaran. Ini bermakna menunjukkan kepada kita kalau sekiranya dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang kita hadapi ya, dengan sebab dosa yang terlalu banyak, sudah tentulah kita akan menghadapi banyak masalah ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan Abu Zar, ikhlaskanlah ketika beramal kerana yang menilai baik dan buruk ialah Zat yang Maha Melihat. Jadi dengan sebab itu, semua amal yang kita lakukan, kita kena memastikan bahawa amalan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diriwayatkan dalam satu kisah bagaimana seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dengan amalan apa kamu bawa? Maka dia sebut dengan amalan khatam Al-Quran sebanyak 360 kali. Maka Allah Taala kata, aku tidak terima amalan ini. Dengan amalan apa kamu datang? Maka dia sebut, aku datang dengan ibadat haji. Ya, ibadat haji sebanyak 7 kali. Allah Ta'ala kata, aku tidak terima. Allah Ta'ala bertanya, dengan amal apa kamu datang? Dia mengatakan bahawa aku datang dengan redha engkau. Maka kata

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan biarkan.

0: ke Adi Melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, Ustaz doakan kepada pendengar-pendengar setia yang sentiasa stay tune bersama dengan Melaka FM, sentiasa ceria, gembira, syukur, bahagia seadanya. Wow, insyaAllah, amin, amin, robbal alamin ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, hari ini Ustaz nak share berkenaan dengan tips bagaimana kita nak didik anak supaya anak ni dia boleh dengar nasihat kita. Nah, sebelum ni Ustaz bagi tip-tip bagaimana nasihat tanpa menggunakan suara yang tinggi atau istilah yang menengking. Tapi untuk hari ini, tips untuk kita didik anak untuk mereka mendengar nasihat kita. Macam mana tu? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tip untuk hari ini, sebut nama mereka yang mereka sukai. Contoh, kalau nama dia Aisyah, kita panggillah Aisyah yang comel. Kan? Contoh, sebab zaman Nabi pun ada. Aisyah, Nabi panggil Aisyah Humairah. Aisyah kemerah-merahan. Itu contoh, kan? Atau nama anak tu Afnan. Afnan budak comel. Contoh. Kena ada tuan-tuan. Sebab budak-budak ni, anak-anak ni, dia suka dengan perkara-perkara yang baik-baik yang dia dengar dan mereka akan rasa teruja. Berbanding mak ayah yang hari ni panggil anak-anak dengan panggilan yang tak elok. Saya tak nak sebut dalam radio ni, tapi selalulah kita dengar kat luar sana tu. Sebab macam saya pernah bagi tahu sebelum ini, apa yang kita sebut tuan-tuan, merupakan satu doa.

Yang kedua tuan dan puan, tip untuk didik anak-anak ni adalah dengan kita menggunakan ayat yang ringkas dan jelas. Sebab kenapa ustaz kata begitu? Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, bila kita hari ini nak didik anak-anak dengan bebelan yang panjang, akan menyebabkan anak-anak pun dia tak masuk tuan-tuan, dia tak masuk dalam jiwa dia. Biar ringkas, jelas, tapi dengan syarat dia faham. Kan? Sebab semua individu tuan dan puan hari ini, jenis orang yang contoh anak-anak kita kan, bila buat silap, dia dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah. So kalau kita bebel dalam bebelan yang panjang, percayalah, tak masuk dalam kepala otak dia. Sebab itu, guna ayat ringkas dan jelas. Dan yang akhir untuk hari ini, yang ketiga tuan dan puan, anak-anak dia suka kepada hadiah dan pujian. Oh kan. Ustaz, anak-anak yang buat salah pun hari ni kena ada hadiah ke? Wish, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena reverse psikologi. Kalau dulu ada di kalangan mak ayah yang gunakan rotan, memang zaman sekarang saya pun sendiri menggunakan rotan. Tapi peringkat awal tuan-tuan dan puan-puan, saya tak gunakan rotan.

0: anak kita ni leka tengok, ha, tengok handphone. Ha, sepatutnya kata-kata pukul 8 malam dah kena letak atas, atas mana? Ha, atas meja. Tapi 8:30 masih lagi dia leka. Ha, kok kita panggil, kita nasihatkan dan kita bagi tahu dia ini last warning untuk anak ayah. Dan akhir sekali tuan dan puan, jadikan kita sebagai role model, contoh terbaik, kerana dalam mendidik anak-anak, anak-anak sentiasa tengok apa yang kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6:50 pagi, 4:45 petang dan 8:45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempunyai.

Ya, Melaka FM mempersembahkan daripada Westlife dengan lagu Amazing. Baru saja menghiburkan anda. 4.53 minit petang. Hai. Selamat petang dan juga selamat hujung minggu. Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya di sini, DJ Faz, si Rama-Rama. Baik, kalau tadi Faz nak kongsikan dengan anda kan tentang skuad hoki kita yang mana telah pun berjaya menumpaskan pasukan lawan untuk perlawanan pembuka tirai sempena dengan Sukan Asia. Okay, ceritanya, skuad hoki lelaki negara membuka kempen Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan langkah bergaya apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B pada hari ini. Nur Syafiq Sumantri membuka tirai jaringan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-11. Manakala Faizal Saari menjaringkan hat-trick termasuk 2 gol melalui pukulan sudut penalti. Zimuddin Syakir menjaringkan gol ke-4. Azrai Aizad dan Faiz Helmi menambah jaringan lewat. Satu perlawanan pembuka tirai yang cukup baik dipersembahkan oleh skuad hoki negara. Dan pasukan negara akan meneruskan perlawanan kedua kumpulan B berdepan dengan pasukan Oman pada hari Selasa ini. Jadi sama-sama kita doakan semoga skuad hoki negara berjaya untuk membelasah okay, pasukan Oman pula dalam Sukan Asia ini, seterusnya mara ke peringkat berikutnya. Baiklah, jom kita nak dengar sebuah lagu nyanyian daripada Fatin Nur Afifah tentang bulan. Wah, sebuah lagu mengingatkan kita tentang sebuah persahabatan. Layan terus Melaka FM mempersonakan.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Ada yang suka lagu retro seperti

0: Haiz on air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ SS untuk Biz on Air pada petang ini, beralih kepada pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun. Tradisi turun-temurun bukan sekadar makanan tetapi juga tradisi keluarga. Baik, seketika kita bersama dengan Cik Mamat Zaril bin Zakaria. Biz on Air. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan nak tahu juga resepi yang digunakan ni adakah betul-betul turun-temurun atau siapa yang mula-mula wariskan dalam keluarga ni, Cik Zaril?
2: Saya memang duduk di Melaka dah lama. Sekarang saya duduk dekat Bukit Beruang dan saya menjalankan perniagaan yang saya buat sekarang ni lah, kuih tart Bengkulu ni. So untuk kuih tart Bengkulu ni memang turun-temurun punya resepi sebab datangnya daripada mak saya, Mak Zainun. Sebab tu kuih tart Bengkulu ni saya letakkan paste saya, kuih tart Bengkulu Mak Zainun lah.
1: Apa yang membezakan kuih tart Bengkulu tradisi ni dengan kuih tart yang biasa yang ada di pasaran sekarang?
2: Untuk kuih tradisional yang saya buat ni, kuih tart Bengkulu ni kan, memang kuih yang lama. Dari segi inti pula, dia memang ada pelbagai inti, kelapa, nenas. Okey, macam apa yang membezakan dia sangat sebenarnya adalah dari segi bahan-bahan dia lah kan. Salah satulah perbezaan antara kuih tart Bengkulu yang saya buat ni dengan kuih tart yang sekarang biasa ada dekat pasaran ni adalah dia salah satunya dia menggunakan santan. Itu yang amat ketara lah perbezaannya. Dan dari segi rasa pun amat berbeza. Inti asli dia adalah inti kelapa lah. Okay? Inti kelapa. So sekarang ni kita dah masuk ke alam baru dan alam moden. Inti nenas ni adalah satu inti yang ramai peminat di zaman sekarang.
1: Mungkin Cik Zara boleh ceritakan sedikit cabaran terbesar lah berniaga secara online ni.
2: Kita berniaga online ni, kita malah live. Kita punya produk tu, dia punya tu je slow sikit. So cabaran dia dekat situ. Dan lagi satu, sebab kita kena kejar juga dia punya timeline untuk expired kuih tart Bengkulu ni. Sebab kuih tart Bengkulu yang saya buat ni, saya punya lifetime dia boleh maksimum 3 minggu sahaja. So secara automatik kalau saya buat tu, saya kena cari, kena buat sale lah, kena buat sale secepat mungkin untuk pastikan saya punya kuih tu gerak cepat lah. Sebab saya almost boleh katakan everyday saya akan live dekat TikTok untuk jual. Okay, walaupun saya tengah buat.
1: Baik, terima kasih Cik Zaril bin Zakaria, iaitu pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun dalam Biz on Air Melaka FM.
0: Biz on Air Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu

Hey, like FM bersamakan anda. Hai, hai, hai. Selamat petang dan juga selamat berhujung minggu sekali lagi. Dan kita telah pun bersama dalam jam yang terakhir. Tugas Hanfas pada hari ini tau sampai pukul 6 petang nanti. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dalam ruangan Hello, Hello Melaka FM. Jadi kepada anda yang mungkin nak sampaikan ucapan selamat petang, buat mereka yang jauh di mata, dekat di hati tu kan. Terutama sekali ayah anda, bonda yang selalu telefon petang-petang ni. Kan Kak Ram, siapa lagi? Kak Abid, Mak Jahnya, Kak Niki lah. Marilah telefon, nak Fas. Sorang-sorang je dekat konti ni. Tapi Fas, pasti ramai yang sedang dengar ya. Tak kira di mana saja anda berada. Dan Fas juga nak kongsikan keadaan cuaca di Jalan Taming Sari ketika ini. Dia macam mendung. Tapi mendung-mendung tak nak hujan lah kot ya. Panas pun tak berapa nak panas. Dia macam suang-suang kuku je lah. Sesuai untuk mereka yang mungkin nak buat aktiviti petang. Tapi kalau tengok jugalah bagaimana keadaan cuaca ataupun bacaan indeks pencemaran udara kan. Kalau tinggi, tidak sihat, kalau boleh kita buat aktiviti di rumah saja. Kalau sederhana tu, tengoklah keadaan. Yang paling penting, jika anda keluar dari rumah, pastikan memakai pelitup muka. Baiklah, jom kita nak layan dulu lagu daripada UK's I Love You, I Miss You. Dan selepas ni kita nak bersama dengan anda dalam Halo Halo Melaka FM. Mempersanakan.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan

perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, Melaka FM mempesona kan? Hai, hai, hai. Baiklah, kita bersama dalam ruangan Halo-Halo Melaka FM. Cepat-cepatlah hubungi Dakfa di sini. 06-282-4477-284-3377. Ni ha, telefon kita dari tadi tau berdering. Siapa agaknya? Pemanggil pertama pada petang ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Pak.
1: Ya, Waalaikumsalam. Ayah anda Jasli.
2: Ya.
1: Apa khabarnya? Sihat?
2: Sihat. Ini cuaca redup pula, tak panas hari ni.
1: Alhamdulillah. Ni betul. Dah minum petang ke belum?
2: Ya.
1: Dah minum petang?
2: Dah minum petang dah. Makan nasi goreng tadi buat sekejap lagi.
1: Rajin ayah anda Jasli masak, ya?
2: Hari ni makan kat kedai.
1: Okey, kat kedai.
2: Kat lapan, buat lagi dah siap. Siap semua bahannya, tinggal goreng lagi.
1: Oh, iyalah.
2: Pagi tadi nak keluar dah siapkan bahan-bahannya, bawang, lada, cili, segala-gala semua kan?
1: Lepas tu campak-campak je lah, dah siap kan?
2: Nak bagi campan nanti.
1: Silakan.
2: Pertama popok di Bengkali Selau tu, terima kasih dengan tadi 7 lagu. Terima kasih kan.
1: Yo.
2: Osman Goodbye Matanda Maluk Kuala Pinang tu. Pada kemasuk yang faham tu kan.
1: Yo.
2: Juga Bazali di Plati Selangor tu bersama Jejak Keidangan Plati Selangor tu kan. Juga Mak Yah di Simpang Kerayung tu. Kalau dengarlah ni tak ada Dukadir nak telefon Ajah Noh bersama juga Pak Besar Syam Cik Sengit kan. Dan juga buat Nunda Zai Haji Ibrahim di Sempang Merimau.
1: Iya.
2: Semua diucapkan selamat berhari minggu dan Bapak terima kasih. Balikkan berhati-hati.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia ayanda Jasli kita kan. Kau main seronok lagi, suaranya ceria aje. Mesti dah minum petang. Okeylah, kita dah bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dah hilang pula. Siapa agak-agaknya pemanggil tersebut? Ya, tapi kalau dengar suaranya tu macam kenal. Okeylah, seterusnya siapa di sana? Halo.
4: Hello,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia orang jauh. Ayo. Abang Jali. Orang terlanjur kaya. Pak Cik Zali. Apa khabarnya?
4: Baik, hujannya.
1: Oh.
4: Berhenti.
1: Oh, ya ke lebat?
4: Lebat juga lah.
1: Alhamdulillah.
4: 3:30 ke 4 juga.
1: Oh, hujan rahmat kan?
4: Saya baru balik kerja. Dalam teksi hujan lebat. Terasa panas
1: kan? Ya, betul, rezeki lo, ya tak? Yelah ni Pakcik Jasli nak. Pakcik Jasli pula, Pakcik Zali. Tadi Jasli ni Zali. Lili. Serentak pula ni. Pakcik Zali nak alu-alu siapa?
4: Seperti biasalah. Pada kawan-kawan saya Kamarul di 94 lo gajah.
1: Ya.
4: Kepada Manap di Tanjung Rimau. Dekat Aram di Lombok China.
1: Ya.
4: Lepas tu kepada Lokal Malaysia Singapura. Lepas tu kepada Jasmi Hamid tadi.
1: Ya.
4: Lepas tu kepada Jumari di Kuala Lang.
1: Ya.
4: Last kali pada Pakcik Haji Mana Makcik Aksa di Kampung Gading.
1: Ya, baik.
4: Baik, hari ni kita pagi
1: Hari ni kerja tengah hari. Malam tadi tak ada kat warung dandut. Nama gitulah kehidupan. Okeylah Pakcik Zali, jaga diri eh. Bedak ada bedak? Bedak lah, kasih bedak. Kalau tak dengar bunyi bedak tak boleh tidur tak apa ni kang. Mana-mana bunyi bedaknya? Ada tak bedak tu?
4: Ada. Ada, tapi kosong.
1: Kosong. Bunyi ke tidak? Hello?
3: Alo, dah hilang dah. Dah hilang dari radar. Kejapan aja. Alahai, Pak Cik Zali kita tiba-tiba dah hilang ya. Tak mengapalah. Mungkin disebabkan oleh baterinya habis. Nak buat macam mana kan? Baiklah, kejap lagi kita akan bersama dengan pemanggil seterusnya. Apa kata kita layan dulu sebuah lagu. Lagu yang ada kena-mengena dengan Pak Cik Zali. Abang Jali, Abang Jali. Orang telanjur kaya. Aduhai. Halo, halo, Melaka FM.

0: Lagi FM apa sana kan? Itu dia lagu Bang Jali. Bang Jali. Baik, ada nota suara kiriman daripada Mak Yam Lendu tau. Apa kata jom kita dengar bersama Mak Yam. Oh Mak Yam.
1: Mak Yam, ucapan untuk Pak Wan. Pak Wan, terima kasih Pak Wan. Sambut telefon Mak Yam. Untuk Mak Etun, Mangga.
0: Yo.
1: Untuk Cik Mam Malimau. Untuk Mama Naomi. Bersabarlah Mama Naomi. Untuk Kak Aram, Kak Bin, Mak Nam, Mak Pah.
0: Yo.
1: Jenis Amin, Pak Wan. Ayah Nur Jekadi. Bunda. Maksud pupu Mak Yam di Pahang tu.
0: Yo.
1: Najdah Syarif dengan Albaya. Ucapan selamat petang semua. Selamat mendengar lagu Hello Hello Petang ni untuk Melaka FM.
0: Baik.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Yam kita. Doa-doa lah semoga Mak Yam kita sehat, ceria selalu kan. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Anda boleh hubungi kami 282-4477 284-3377. Baiklah, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus sudah. Okey, baik, sekali lagi hubungi kami. Yang mana terputus tu, cepat-cepat. Tapi tadi macam dengar suaranya kan. Tak apa, telefon lagi, jangan putus asa tau. Okeylah, dah. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayuh, Kak Ram kan telefon tadi? Dia macam ni tak halo-halo suara tak dengar. Kita ingatkan bateri habis kan? Apa kita ni lah, tekan balik. Aduh Kak Ram apa khabar?
2: Alhamdulillah,
0: saya
2: tengah layan
0: masa tu
2: ni. Dah anggun
0: dah. Dah pandai merayap. Itulah kan, budak-budak kena berhati lebih Kak Ram.
2: Dah 8 bulan dah.
0: Dah besar dah. Syukur, Alhamdulillah. Ni Kak Ram betul-betul tak ke mana-mana ke?
2: Tak, malah lah nak ke mana pun. Kak Ram duduk rumah je,
0: Pak. Yelah. Duduk atas bukit tu pun sejuk je, Kak Ram.
2: Macam duduk kat pantai.
0: Yo, alahai.
2: Tak payah pergi pantai, Pak.
0: Yo, betul.
2: Tapi dia rumah lah, Pak. Malah nak keluar.
0: Ay, betul. Duduklah kat rumah, Kak Ram.
2: Dekat
0: makanan
2: ni
0: agak
2: kuat
0: sikit cerobunya. Ya, bacaannya pun kadang turun naik. Kejap sederhana.
2: Kejap
0: tak okey. Kejap tak okey, betul. Kak Ram nak alu-alu siapa petang ni Kak Ram?
2: Kak Ram nak alu-alu ni, Kak Ram nak sangat petang. Nak minggu.
0: Ya.
2: Kak Zazana, buat Mak Yam tadi.
0: Lalu
2: pun untuk Zali di Pulau Selangor.
0: Ya.
2: Juga Kak Nani, serta Mak Suri Cik Alias. Mak Icah, Mak Long Hawa, juga Mak Yah di Jati.
0: Ya.
2: Tak lupa Popo di Bengkalis. Pak Wan, juga Datuk Zek, Abang Haji Kadir keluarga.
0: Ya.
2: Juga Kak Zah di Pasuh.
0: Dan
2: Kak Bid, Mama Nomi dan semua yang mengenali Kak Ram. Kak Ram tak sebut nama, minta maaf. Tak
0: ya.
2: Lupa Cik Ma Malimau.
0: Ayo, baik.
2: Ucapan salam untuk semua.
0: Bapak,
2: salam tugas dan nanti balik hati-hati tu, Pak.
0: Baik, Kak Ram.
2: Kan salam dekat nenek suaminya.
0: Ya, baik. Nanti kita sampaikan, ya.
2: Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye.
2: Bye.
0: Hai. Alhamdulillah. Seronok dapat sembang-sembang dengan ayah anda bonda petang-petang macam ni, kan? Terasa macam dekat rumah aja. Sambil minum kopi, makan je kodok, nasi goreng-goreng, kan? Kenapa kena ada yang goreng? Sebab budak-budak ke suka yang goreng. Kita kat rumah ada anak-anak buah tu. Okeylah. Mak Jah kirimannya. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Petang ni Mak Jah nak buat ucapan kepada Pak Tua dan juga isteri. Tak lupa untuk ayah anda, Haji Kadir, Bonda, Pak Wan, Cik Ma, Kak Nani, Mak Su, Mak Ram, Kak Bid, Mak Lo, Kamal Zed Pantun, Kak Nur Kamaria, Singapura, Amar di Sabah, Mek Tun, Kak Niki. Bagi nombor telefon kat Mak Jah. Terima kasih. Balik nanti hati-hati, Taufas. Salam dari Kelantan. Hari ni Mak Jah berdua. Berdua? Apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia cerita Mak Jah kita. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Anda boleh hubungi kami 282-4477 284-3377. Jom kita dengarkan daripada Jamie Zan. Hari ini dan semalam untuk anda, Black FM mempesanakan...

0: Daripada nyanyian Datuk DJ Dave, aku tak ingin menangis lagi. Alahai, sedih sangat kan. Harap-harap hati kita pada petang ni tak sesedih itu. Teruskan keceriaan di hujung minggu dengan Halo-Halo Melaka FM. Baiklah, kita nak baca terlebih dahulu kiriman daripada Mok Suraja alias katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Selamat petang. Alhamdulillah, dekat Raja alias baru lepas hujan Fas. Alhamdulillah, hujan rahmat ya Mok Su. Hujan apa Mok Su? Halo-halo, selamat hujung minggu. Selamat petang buat Cik Ramli Bertam, Hulu Ayah Ndaji Kadir. Tak lupa Ajah Zainab, Alu Gajah, Wan Cak-Cak, Abah Mak Jah, Mak Yah Jasin, Kak Nani, Kak Ran, Lubuk Cina, Maklum Hawa, Kak Ziza Pasu, Zura Juju, Kak Bid, dan juga buat semua otak-otak Melaka FM dengan ucapan selamat minum petang. Alhamdulillah. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil di talian. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Adani Usman.
0: Ya, saya. Cik Adani, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya?
1: Ini macam nak hujan.
0: Oh, macam nak hujan. Tapi belum hujan lagi lah.
1: Dah hujan sekejap tadi.
0: Yelah, sekarang ni dia macam panas sikit. Lepas tu hujan, kan? Yelah, ya. Dah minum petang ke belum, Cik Adani?
1: Dah minum lah ni.
0: Apa menunya tu?
1: Lima dengan ni asam.
0: Oh, sedapnya. Orang rumah buat, ya? Baiklah, Cik Adani. Kita nak alu-alu siapa petang ni, ha?
1: Pertama untuk orang rumah lah, Puan Hamidah.
0: Baik.
1: Ucapan terima kasih menyediakan wadah minum petang.
0: Yo.
1: Dan juga kepada Kak Mama Ismail, Kak Ahmad, di Puan Najah Zainab, Nur Kamaria dan Zek Pantun.
0: Yo.
1: Mak Fadil dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM, mengucapkan selamat petang. Selamat minum petang untuk PAS. Nanti balik berhati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Itu dia suara Cik Adani kita dari Keluang Johor kan. Cik Adani ni kalau telefon petang-petang mesti tengah minum petang dengan isteri tercinta. Macam-macam menunya kadang-kadang kan. Tapi itulah, kita isteri ni kalau dapat menyediakan juadah yang terbaik untuk suami, itulah yang akan dikenang selalu. Manalah tahu kan, umur kita isteri ni tak panjang. Kita pergi dulu, esok itulah yang dirindu-rindu tau. Dulu arwah mak engkau selalu buat juadah minum petang. Ayah rindulah dengan dia. Gitulah eh. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lama dah tak jumpa.
0: Ya Allah, betul lah.
2: Rasa rindu lah.
0: Itu Abang Syah Bukit Biatu. Apa khabar lamanya? Tak dengar suara.
2: Ya, saya itu ibaratkan kadang-kadang saya ni teringatkan Melaka FM lah. Saya tak dapat lupakan lah. Walaupun dah lama meninggalkan. Tapi Melaka FM tetap di hati lah.
0: Alhamdulillah. Orang kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat kita. Apa orang kata? Yeah, bersukaria kan?
2: Dengan kita di Melaka FM.
0: Ya, betul. Ni Abang Syam kita dekat mana je Syam? Dekat Melaka ke Johor?
2: Saya balik sekejap di ni lah, di Batu Pahat Johor lah. Saya balik kampung.
0: Balik kampung. Yelah. Baik Abang Syam. Ramai nak dengar ucapan daripada Abang Syam kita. Silakan.
2: Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih ada menjadi saya. Melaka.
0: Ya.
2: Pada Mok Su Raja Alias. Apa khabar? Cijang Zeno Sungai Pecat. Apa khabar? Cijang Zeno Dora Sport. Apa khabar? Majid Mahdi.
0: Ya.
2: Di Ketangka. Pada ni lah. Rakan saya juga apa, Kak Ram Lumpur Cina. Ni DJ ni yang dah bersara, DJ JB Johor tu siapa lah.
0: DJ siapa tu?
2: Ismail.
0: DJ Ismail.
2: Yang juga pada rakan saya orang-orang Jumari. Siapa Jumari? Nama sebetul siapa yang nak keluar tu?
0: Betul lah, Jumari.
2: Jumari yang juga, yang juga rakan saya dia
0: Cak-cak-ba. Wan Cak-cak-ba, Pak Wan.
2: Wan Cak-cak-ba. Baba.
0: Wan Cak Cak Ba.
2: Baba Cak Cak Ba.
0: Ya.
2: Ada rakan saya juga Osman.
0: Aha.
2: Dan juga pada ni Jelani Kuti, Yusof Kuti di Batu Pahat.
0: Aha.
2: Juga pada ni Zakaria Nordin Salih di Batu Pahat.
0: Ya.
2: Abu Hamim, Yaya Hamim, Rahimah tu sajalah.
0: Aa, baik Haji Syam, jaga diri selalu ya.
2: Ya, nanti kalau ada masa saya ke Melaka FM nak temu mengapas eh.
0: Boleh. Aa, boleh insya-Allah. Aa, jaga diri.
2: Jangan belanja kat seberang tu nasi apa? Nasi.
0: Ah.
2: Berani.
0: Ya betul. Ha.
2: Buka lagi tak?
0: Ah, buka lagi tak, kadang buka kadang tutup. Tapi nak kebanyakan tengok tutup le. Ha.
2: Tutup ah.
0: Ya.
2: Kedah ni nasi berani gam je dekat Bandar Melaka
0: tu. Ha ah, iyalah iyalah, baik Haji Syam. Insya-Allah ya. Ada rezeki kita jumpa tau. Okey Haji Syam, terima kasih. Jaga diri selalu. Bye-bye.
2: Bye-bye. Okay, salam kat suami ya.
0: Ah, baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dia Abang Syah, Abang Syah Melaka. Abang Syah, kalau Syah Melaka tu nama di media sosial. Ah, dulu lebih dikenali sebagai Abang Syah Bukit Piatu. Baiklah. Kita nak baca kiriman daripada Pakcik Manak Petron. Ada ucapan di sini katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam, selamat petang. Pakcik Manak ni ha, nak buat ucapan untuk semua pendengar Radio Melaka FM. Nombor satu orang Melaka mempersonakan. Baik, terima kasih Pakcik Manak. Mazatul Erda katanya, selamat minum petang DJ Fah. Seronok saya hantar gambar. Tak, gambar apa? Mi goreng. Oh, sedapnya makan mi goreng panas-panas ni kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun berada di hujung rancangan dan juga tugas Sanfas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari hari ini, hari Ahad, hari Khamis tau. Tentunya dalam rancangan Relax MFM pada pukul 6 hingga 12 tengah malam. Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan selepas ni DJ Lia akan menemani anda untuk 6 jam berikutnya. Yang mana tak sempat nak alu-alu, boleh teruskan dengan DJ Lia sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan untuk itu, Fas tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Allahyarham Dato' Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Assalamualaikum. Jam mata. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercicir harus dibaliki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercicir harus dibaliki.
2: Bermaksud yang belum selesai hendaklah diselesaikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami telah diberi masa tambahan seminggu oleh Puan Natra untuk menyiapkan projek itu. Maka bolehlah kami buat yang tercicir harus dibaliki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah. Hari ini 20 September 2026, hari Ahad. Bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Fas yang telah menemani anda sebentar tadi. Okey, jadi gini giliran saya Sazliana Rashid, DJ yang akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk 6 jam ini, 6 petang sampai 12.30 malam. Dan kita masih lagi dalam Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, boleh hubungi di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak sampaikan ucapan di WhatsApp konti pun boleh di 010-806-1023. Hello, assalamualaikum, siapa di talian? Hello?
1: Waalaikumsalam, Lia.
0: Ya, Popo, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Selamat petang, Lia.
0: Selamat petang. Ha, dah minum petang ke?
1: Dah minum petang dah.
0: Aha. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Popo?
1: Dah makan dah belum?
0: Dah, alhamdulillah. Ya. Ha. Selesai.
1: Makan apa tadi?
0: Saya makan nasi putih, lepas tu ayam goreng kunyit, ada telur mata, ada timun, letak kicap sikit. Ha, makan simple-simple je.
1: Banyak-banyak lauk tu. Ada telur, ada ayam.
0: Ada ayam, ada timun. Alhamdulillah.
1: Lengkap juga tu.
0: Ya. Yeah. Ucapan petang ni buat siapa, Popo?
1: Ucapan petang ni buat dia sama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Buat Kak Niki, buat Kak Rupiah Ahmad, Kak Linda Sarawak, buat Kak Ajah Lija, Kak Aram Lubuk Cina, terima kasih. Mak Petang, Mak Nap, selamat petang.
0: Uh-huh.
1: Mak Long Mahawa, Mak Ajah, Sobat Adin, Kelantan, Pak Jasli Ahmed, Pak Fadil, Fadil Kumasa, Wan Cak Cak Bang, dan untuk siapa tu?
0: Untuk siapa tu? Aha.
1: Dan buat Kak Niki lah.
0: Yep. Okey.
1: Selamat Lia, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Popo.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aha, siapa tu?
2: Omar daripada ni, Bukit Baru.
0: Umar, Umau.
2: Umau
0: dari Bukit Baru.
2: Ya.
0: Apa khabar hari ni? Okey ke tu?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang ke?
2: Saya minum ni teh ais limau.
0: Oh, teh ais limau. Makan-makan ada?
2: Makan biskut.
0: Biskut.
2: Biskut kering ya.
0: Jadilah tu buat minum-minum petang.
2: Ya. Tak ada apa? Otan akar jadilah.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa, Umau?
2: Pada Imajim Hadi.
0: Uh-huh.
2: Kak, apa khabar Imajim Hadi?
0: Uh-huh.
2: Kak Ram Lubuk Cina, Kak Azah Pasu.
0: Uh-huh.
2: Jumari Peluang. Dan juga pada orang Malik Endon di Sungai Udang, apa khabar?
0: Iya.
2: Dan Zil Hamid di Kota Rembau 9.
0: Uh-huh.
2: Dan juga pada rakan saya Jelani Kutik, Kutik Kutik di Batu Pahat. Juga pada Osman Bakar.
0: Uh-huh.
2: Dan juga pada orang-orang Gemencih, Kasuk Gemencih, apa khabar?
0: Uh-huh.
2: Dan juga pada Kak Zan. Dan juga pada ni Sidang Zeno Sungai Patat. Apa khabar Sidang Zeno?
0: Mm-mm.
2: Dah minum petang ke tidak? Ngopi ke? Dan juga pada rakan saya ni lah. DJ apa? DJ Lia?
0: Ya, saya.
2: DJ Lia. Jadi kalau ada masa, kita jumpa kan?
0: InsyaAllah. Ada rezeki, ada ruang dan waktu, kita jumpa nanti.
2: Jumpa. Ngeteh.
0: Baik, Umau. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Orang Melaka. Dia kalau yang ujung dia tu R, dia jadi U. Macam tadilah. Namanya Encik Umar kan. Tapi kalau orang Melaka ni dia panggil Umau. Kalau Jakpar, dia panggil Jakpau. Kalau besar, dia jadi Besau. Sebab itulah. Kalau datang Melaka ni, dia ada cheat code dia eh. Ulau besar melingkau atas pagau. Itulah dia yang membuktikan kita ni orang Melaka. Ada orang dia mengaku dia orang Melaka tapi bukan orang Melaka. Jadi kalau dia jumpa dengan orang baru, dia kata dia orang Melaka, cuba suruh dia sebut ulau besar melingkau atas pagau. Tepat tak semuanya? Kalau dia jadi ulak besar melingkau atas pagau, itu dia dah jadi orang utara. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita akan sambung lagi. Hello, hello Melaka FM. Kita layan dahulu sebuah lagu daripada Aero Zaini, Terbayang Dinda. Melaka FM.

0: Sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Dalam 16 minit petang ketika ini, kita ada ucapan daripada Moksu Raja Alias. Selamat petang DJ Alias. Selamat petang Moksu. Selamat berkonti katanya. Terima kasih. Hello-hello. Hujung minggu ditujukan untuk patua serkam suami isteri Zana Majid, Parik Cawan Serkam, Jasli Hamid Kota. Juga untuk Haja Noria, Abang Zek Pantu di Singapura. Salam ceria buat semua-semuanya. Terima kasih Moksu Raja Alias. Dan seterusnya kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, Abang Juju.
2: Ya.
1: Kenapa jauh now tu? Ha, cuba dekat sikit.
2: Okey.
1: Ah, okey. Dah minum petang ke belum ni?
2: Ah, tengah minum lagi sebab ada suara jauh tu.
1: Ah, patut dia. Minum apa? Ah, minum minum apa tu?
2: Minum I love you eh,
1: tak ada. Aduh, itu yang nak dengar tu.
2: Hari ni kita minum kopi otarik.
1: Kopi otarik. Tak ada buih lah kan?
2: Ada kita tarik lah. Kita buat dia.
1: Ah, kita buat dia. Yelah, jadi ada sejuk-sejuk lah sikit. Sebab kalau kita tarik tu ada sejuk sikit kan?
2: Ah, kan.
1: Sebab nak tiup tak elok pula. Jadi kita tarik lah dia.
2: Betul.
1: Okey, ucapan petang ni buat siapa Abang Juju?
2: Terima kasih untuk Abang Syam tadi tu. Dah mana Syam lah ni Lia.
1: Siapa?
2: Yang tadi tu Abang Syam tadi tu. Yang nama Umau tadi tu.
1: Oh ya ke? Dia kata Umau.
2: Tak ada Abang Syam tu. Dia tukar nama.
1: Oh. Boleh tukar-tukar nama pula eh.
2: Okay. Lepas tu kepada Makna. Kepada Pak Ye tu sekarang. Dan juga kepada Abang Zali. Dan kepada Kak Rufi Ahmad. Kepada semua lah Lia.
1: Saya
2: kata selamat petang. Yang ngerti lah. Yang ngerti.
1: Okay. Tu saja.
2: Okay,
1: lihatlah
2: sudah.
1: Bye. Terima kasih Abang Jumbo. Ingatkan lupa Lia.
2: Saya tak lupa Lia. Sendaki dia ada gitu.
1: Haa, gitu. Okay, bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tata titi tutu. Okay, seterusnya siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu? Ayanda ke?
3: Ayanda.
1: Okay, Ayanda sihat ke? Apa khabar?
3: Sehat, orang Melaka kata. Apa khabar kan?
1: Apa khabar?
3: Ya, sehat sikit ya.
1: Alhamdulillah, dah minum petang dah Ayanda?
3: Ayanda, minum tapi tak ada makan apa-apa. Benda tu belum buat lagi, air panas lagi.
1: Okey. Baik, ucapan petang ni buat siapa Ayanda?
3: Ucapan ni? Tadi apa tu, jom hari lama dah. Dia dengar hari tadi, hari ni dengar. Dia lupa Ayanda tak?
1: Tak ada lah, tak lupa lah.
3: Dia juga ada selamat petang lah. Ada Lia pun selamat petang ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Apa ni, pada apa ni Jasli Hamid. Ayu Nafaso dan juga semua ya, yang mengenal dia Ayanda, Kak Ram semua tu ya, Kak Nak ya. Majah, Mak Nuhawa dan Pak Wan tak sabar dan semualah yang mengenali Ayanda lah ya. Lagu dah diatur ke?
1: Dah letak dah ni, dah susun dah sampai 6:30 nanti.
3: Yelah, dah susun lah. Ayanda tak minta lagu apa-apa lah.
1: Okey, baik Ayanda. Terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, seorang lagi pemanggil. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Ya, hello, assalamualaikum.
1: Ya, Zul Alif.
4: Saya Lia.
1: Apa khabar?
4: Khabar baik, alhamdulillah. Khabar baik Lia kat sana.
1: Khabar baik, alhamdulillah. Dah minum petang dah?
4: Belum lagi, kejap lagi lepas ni.
1: Kejap lagi. Macam mana cuaca dekat sana? Panas ke, jerebu ke?
4: Cuaca kalau pagi tadi, pagi tadi memang ada hujan lah.
1: Hujan alhamdulillah. Ya,
4: tapi sampai sampai tengah hari, sekarang ni alhamdulillah cuaca okey.
1: Sama lah juga Melaka pun dia kadang-kadang tu dia ada hujan, alhamdulillah. Yalah, lah
4: Lia makan apa petang ni?
1: Tadi saya makan nasi putih ayam goreng kunyit, ada telur mata, ada timun, letak kicap sikit. Makan simple je hari ni.
4: Cantik tu, okey lah tu.
1: Ya,
4: Lia tu boleh tahan sampai pukul 12 dia.
1: InsyaAllah. Okey, siapa petang ni buat siapa? Soal Alif,
4: silakan. Terima kasih Lia di konti Melaka FM ataupun nama penuhnya Nurul Syazilana binti Abdul Rashid. Petang ni 6 hingga 12 malam. Okey, ucapan selamat petang dan juga selamat dengar untuk Mak Yam Lendu, Tuan Bunda Haji Zainab, Dato' Raja Melaka, sekeluarga, Ibu Azizah dan juga anak dekat Miza, Abang Amir, sekeluarga. Seterusnya pada Abang Fadil di Fedah Kemasa Pahang, Pakcik Osman Gubai, Kak Mah Tunjang Kedah dan pada Pak Wan, sekeluarga dekat Parit Jawa Muar. Kepada semua yang mendengarkan Melaka FM petang ni, anda terus dengarkan Melaka FM di 102.3 MHz dan mesti live streaming di rtmk.rtm.gov.my di mana-mana juga anda berada. Untuk semua yang mendengarkan Melaka FM, anda terus dengar Melaka FM, radio nombor 1 untuk orang Melaka dan juga untuk rakyat Malaysia. Mana lagi
1: Melaka lah.
4: Untuk Lia juga sahabat 3 sampai 12 malam nanti, kembali pada Lia di Konti untuk meneruskan keceriaan petang ni dan juga malam nanti di Melaka FM mempersenakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Lia. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita layan dahulu sebuah lagu daripada Fatimah M. Amin, Di Mana Bahagia. Melaka FM.

0: 35 minit petang ketika ini. Sempat lagi untuk saya terima seorang lagi pemanggil di talian untuk Hello Hello Melaka FM. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Pilih-pilih nombor jempleng. Mabu cangkem, tak pedas.
0: Warak.
1: Kabar.
0: Waras, Alhamdulillah. Wes mangan urong. Pak Wan. Alhamdulillah, wes mangan, wes turu.
1: Wes kuarat.
0: Wes waku. Alhamdulillah, okey Pak Wan. Itu dia. Dia kalau cakap Jawa tadi kena guna suara Doraemon eh.
2: Lebih kurang macam tu lah dia.
0: Itulah dia. Habis petang-petang ni buat apa Pak Wan?
2: Kita bersembang-sembang dengan ahli keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Sambil minum kopi o kosong, kena ubi goreng ketegangan. Orang Jawa makan ubi goreng je.
0: Yelah, orang Jawa iki ya.
2: Jawa lah, janji roh.
0: Okey, Pak Wan, ucapan petang ni buat siapa Pak Wan?
2: Okey, Pak Wan dapat ucapan buat sahabat-sahabat yang beri ucapan tadi. Terima kasih. Untuk Haji Kadis keluarga, Ayah Amis keluarga, Mak Jas keluarga, Mak Yang Lendu, Kak Ram di Lubuk Cina, Kak Bib, Bunda Zainab, Gajah, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nab di Johor Bahru, Janu Kamera Singapura, Abang Isam di Tanjung Batu, tak lupa juga Kak Niki, Kak Rupi Ahmad, Popo di Indonesia, Zul Alip, dan semuanya, Datin Rose, dan semuanya lah yang mengenali Wan Cak Cakwa dengan ucapan selamat petang, selamat menyendor, selamat mengeteh.
0: Yo.
2: Untuk Lia, teruskan bertugas malam ni dengan syok 80 ke malam ni?
0: Ya, betul. Syok 80, 90 ni.
1: Malam ni kita layan tu. Ya, sampai ke pukul 12 ya.
0: Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Wan.
1: Ya, sama-sama kasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Cak-cak bang.
1: Pedas
0: iki. Assalamualaikum.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Kalau perkataan besi-besi tu dia tahu lah kan. Kalau yang lain-lain tu dia kena dengar betul-betul. Macam tu kan. Kadang faham tapi nak cakap balik tu tak reti. Okey. Jadi sampai di sini saja untuk Hello Hello Melaka FM, tapi sempat juga untuk saya baca

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
1: Kita nak pakai pakaian ini pun kalau tidak ada kekuatan, keupayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nescaya kita tak boleh pakai tu, tuan-tuan. Walaupun pakaian itu ada, kan, di almari itu, tuan-tuan, kan. Kan, pergerakan ini semuanya dengan sebab kurniaan Allah kepada kita. Jadi, kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh pakai baju, kan. Dan juga, dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh cari duit, kita boleh bekerja, kan? Bila kita ada kerja, kita dapat gaji, tuan-tuan, kita boleh membeli pakaian-pakaian ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kan? Sangat cantik sekali doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, kan? Jadi, saya baca, tuan-tuan dan perempuan ikut. Alhamdulillah الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Boleh kita nak baca yang ini ataupun yang tadi. Ada dua, tuan-tuan. Doa ataupun zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, tuan-tuan. Dah berpuluh-puluh tahun kita hidup, tuan-tuan. Mungkin ini ramai orang terlepas ni, tuan-tuan. Orang tak buat ni. Kadang-kadang dia main sarung je, tuan-tuan. Bukan tak boleh, tuan-tuan. Boleh. Tapi kita nak setiap perbuatan kita itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak diberi pahala? Baca zikir. Doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhkan buku catatan amalan kita dengan perkara-perkara ketaatan itu. Kan? Biarkan malaikat itu bila ditulis, ditulis yang baik-baik saja. Apa yang kita lakukan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Ataupun doa yang tadi, alhamdulillahillazi kasani hadzal thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Tuan-tuan, baca banyak kali, tuan-tuan. 5-6 kali terus ingat, tuan-tuan. Kalau tak ingat, kita buat macam yang kita sebutkan tadi tu, tengok handphone ke apa, kan, ataupun kita tampal itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selesai hadis yang ke-45. Zikir ketika memakai pakaian. Bab yang baru, zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan yang lain-lainnya. Yang tadi umum, kan, pakaian. Tak kiralah baru ke lama, boleh baca doa tadi. Kali ini, zikir ketika memakai pakaian baru. Baru beli baju, baru beli kasut ataupun apa sahaja, tuan-tuan, kan, benda yang baru itu kita baru nak pakai, kan, lepas bayar tu, tuan-tuan, kan. Kita bawa balik rumah, lepas tu kita nak pakai pakaian baru, kasut baru ataupun apa-apa sahaja yang baru. Ada doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab yang sebelumnya, kan. Doa yang sebelumnya boleh kita baca, kan. Hadis yang ke-46, kami riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, namanya siapa tadi, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw rida'an Thumma yaqul, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, gamis atau selempang, baginda membaca, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ha, doanya seakan-akan yang tadi tu tuan-tuan, kan? Doa memakai pakaian baru. Yang bermaksud, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa ia dibuat. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan untuk apa ia dibuat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmidhi, dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i di dalam sunan mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ha? Ha, ini kita kata metod ataupun cara Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ni. Kan? Ha, disebut darjat hadis ini. Dia kata hadis ini sahih. Kemudian Imam Nawawi perkenalkan kepada kita imam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Abu Dawud. Biasa kita dengar kan, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Siapa nama Abu Daud? Imam Nawawi sebut ni, Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani. Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani. Itu nama Imam Abu Daud itu. Siapa nama dia? Sulaiman. Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani. Dan nama Imam At-Tirmidhi. Biasa kita sebut dengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Siapa namanya? Abu Isa Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Boleh kita ingat ni tuan-tuan, nama-nama ulama-ulama hadis ni tuan-tuan. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawra At-Tirmizi. Tuan-tuan, orang sekarang ni nama artis diingat. Nama pemain bola diingat tuan-tuan. Kan? Diingat detail itu. Tuan-tuan. Tapi nama sahabat Nabi, nama imam-imam hadis, kan, nama ulama-ulama mereka tak ingat tuan-tuan, kan. Jadi amat penting kita, anak-anak kita itu, kita perkenalkan dengan nama sahabat, nama Nabi, nama imam-imam hadis tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Nama Imam Abu Daud, Sulaiman bin Ash'as As-Sajistani. Nama Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi. Kemudian Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Ini nama Imam Nasa'i. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Okay. Dan Imam Tirmidhi kata hadis ini hasan. Okay, jadi ini pakaian, ini doa apabila kita memakai pakaian yang baru. Khas untuk memakai pakaian yang baru. Abu Sa'id kata, Nabi SAW apabila memakai pakaian baru, إِذَا سْتَجَدَّ سَوْبًا, apabila memakai pakaian baru, سَمَّهُ بِسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيسًا أَوْ رِدَى. Nabi akan namakan. Sama ada baju baru ke, baju ke, ataupun serban ke, ataupun rida. Kemudian Nabi akan sebut, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberikan pakaian ini. Kan, uraiannya seperti yang tadi. Pakaian yang kita pakai ini semuanya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kan, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa yang ia buat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala kebaikan pakaian ini, kita gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Ta'ala. Kita nak menutup aurat, kita nak buat ibadat dengan pakaian ini. Ada satu hadis lagi tuan-tuan, satu hadis lagi untuk zikir ataupun doa ketika memakai pakaian baru. Kami, hadis yang ke-47, kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thauban jadidan faqal alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا. Yang bermaksud, sesiapa yang memakai pakaian baru kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi amrati wa atajammalu bihi fi hayati, yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian yang dengannya aku menutup auratku dan berhias dalam hidupku, kemudian mengambil pakaiannya yang lama dan menyedekahkannya, maka dia sentiasa akan berada dalam perlindungan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan di balik tabir Allah, baik hidup maupun mati. Ini dia. Dan doa ataupun zikir ketika memakai pakaian baru. Dan alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Sikit saja tuan-tuan. Sampai situ saja. Kemudian bila dia pakai pakaian baru itu dalam hadis ini disebutkan, maka kemudian mengambil pakaian yang lama. Kan? Dia pergi ke almari dia, dia ambil pakaian yang lama tuan-tuan. Fatasaddaqa bihi, disedekahkan pakaian lama ni tuan-tuan. Bukan kita kata pakaian yang dah rosak, yang dah koyak-koyak ke apa, yang dah buruk sangat, sedekah tak. Pakaian lama yang elok lagi tuan-tuan. Bila dia dah beli pakaian baru, pakaian lama dia yang elok lagi tu, disunatkan untuk dia bersedekah itu tuan-tuan. Siapa yang buat macam tu, dia pakai pakaian baru, dia baca doa yang tadi tu, Alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, dia baca doa ni, kemudian dia ambil pakaian lama dia yang masih elok lagi, dia sedekahkan, kana fi hifdhillah, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah, Allah Ta'ala akan jaga dia, wa fi kanafillahi azza wa jal, di bawah pengawasan Allah, wa fi satrillahi hayyan wa mayyitan, dan di bawah apa, satrillah, Allah Ta'ala akan tutup dia, kan, tutup keaiban dia, baik yang hidup maupun yang mati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini kita kata dia punya kelebihan dia.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesona.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3. Tepat pukul 7 malam ketika ini, selamat malam diucapkan kepada anda semua. Salam senja, salam 3 rakaat. Yang mana ada dekat luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua, bawa adik-adik, anak-anak kita masuk dalam rumah. InsyaAllah, apa pun saya doakan, semoga yang baik-baik saja untuk semua, semoga yang tenang-tenang je untuk semua pendengar Melaka FM. Saudara, marah adalah satu sifat yang ada dalam diri setiap manusia. Namun, Islam mengajar kita supaya tidak membiarkan marah menguasai diri sehingga membawa kepada kata-kata atau perbuatan yang kita sesali. Kekuatan sebenar bukanlah apabila kita mampu membalas kemarahan orang lain, tetapi apabila kita mampu menahan marah dan memilih untuk memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu dengan bergaduh, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah." Apabila kita mula marah, Islam mengajar beberapa cara untuk mengawalnya. Antaranya, diam, mengubah posisi daripada berdiri kepada duduk dan juga mengambil wuduk. Kita juga boleh menjauhkan diri seketika daripada perkara yang mencetuskan kemarahan supaya hati ini kembali tenang. Ingatlah, satu perkataan yang diucapkan ketika marah mungkin mengambil masa beberapa saat, tetapi kesannya boleh melukakan hati seseorang bertahun-tahun. Jadi marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu Taala memberikan kita hati yang sabar, lisan yang terjaga dan juga kekuatan untuk mengawal marah. Kesimpulannya, marah itu manusiawi, tetapi mengawal marah adalah akhlak yang sangat terpuji. Baik saudara, disampaikan info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.10 malam.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Alhamdulillah, tadi telah bersama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin, dan disampaikan sekali lagi info tersolat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.10 minit malam. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu ke mana jua destinasi anda. Saya doakan semoga selamat sampai tempat yang dituju. Kalau rasa macam penat, ambillah masa seketika untuk berehat, dan pastikan anda berhenti di tempat yang selamat kalau nak berehat seketika tu. Kalau rasa macam nak lelap dalam kereta tu, pastikan buka sedikit tingkap. Kalau perlu ambil kopi, minumlah kopi. Ha, sekarang ni kedai kopi kan banyak. Tapi kalau rasa macam badan tu tak boleh tak boleh minum kopi, janganlah kita paksa kan. Carilah benda untuk mengunyah-ngunyah ke, kacang ke, gula-gula ke kan. Okey, baik, di jam berikutnya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, dan disampaikan info tersolat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.18 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Tip Didik Anak Siri yang pertama, dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekebalinya nanti 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Kalau nak buat permintaan lagu pun boleh juga. Hantarkan je dekat WhatsApp konti 010-806-1023. Dan sekejap lagi saudara, kita akan dengar

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercicir harus dibaliki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercicir harus dibaliki.
2: Bermaksud yang belum selesai hendaklah diselesaikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami telah diberi masa tambahan seminggu oleh Puan Natra untuk menyiapkan projek itu. Maka bolehlah kami buat yang tercicir harus dibaliki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyebukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik

iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, Ustaz doakan kepada pendengar-pendengar setia yang sentiasa stay tune bersama dengan Melaka FM, sentiasa ceria, gembira, syukur, bahagia seadanya. Wow. InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, hari ini Ustaz nak share berkenaan dengan tips bagaimana kita nak didik anak supaya anak ni dia boleh dengar nasihat kita. Nah, sebelum ni Ustaz bagi tip-tip bagaimana nasihat tanpa menggunakan suara yang tinggi atau istilah yang menengking. Tapi untuk hari ini, tips untuk kita didik anak untuk mereka mendengar nasihat kita. Macam mana tu? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tip untuk hari ini, sebut nama mereka yang mereka sukai. Contoh, kalau nama dia Aisyah, kita panggillah Aisyah yang comel. Kan? Contoh, sebab zaman Nabi pun dah ada. Aisyah, Nabi panggil Aisyah Humairah. Aisyah kemerah-merahan. Itu contoh, kan? Atau nama anak tu Afnan. Afnan budak comel. Contoh. Kena ada, tuan-tuan. Sebab budak-budak ni, anak-anak ni, dia suka dengan perkara-perkara yang baik-baik yang dia dengar, dan mereka akan rasa teruja. Berbanding mak ayah yang hari ni panggil anak-anak dengan panggilan yang tak elok. Saya tak nak sebut dalam radio ni, tapi selalulah kita dengar kat luar sana tu. Sebab macam saya pernah bagi tahu sebelum ini, apa yang kita sebut, tuan-tuan, merupakan satu doa.

0: Yang kedua tuan dan puan, tip untuk didik anak-anak ni adalah dengan kita menggunakan ayat yang ringkas dan jelas. Sebab kenapa ustaz kata begitu? Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, bila kita hari ini nak didik anak-anak dengan bebelan yang panjang, akan menyebabkan anak-anak pun dia tak masuk tuan-tuan, dia tak masuk dalam jiwa dia. Biar ringkas, jelas, tapi dengan syarat dia faham. Kan? Sebab semua individu tuan-tuan perempuan hari ini, jenis orang yang contoh anak-anak kita kan, bila buat silap dia dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah. So kalau kita bebel dalam bebelan yang panjang, percayalah tak masuk dalam kepala otak dia. Sebab itu guna ayat ringkas dan jelas. Dan yang terakhir untuk hari ini, yang ketiga tuan-tuan perempuan, anak-anak dia suka kepada hadiah dan pujian. Oh kan, eh ustaz, anak-anak yang buat salah pun hari ni kena ada hadiah ke? Wish tuan-tuan perempuan, kita kena reverse psikologi. Kalau dulu ada di kalangan mak ayah yang gunakan rotan, memang zaman sekarang saya pun sendiri gunakan rotan, tapi peringkat awal tuan dan puan saya tak gunakan rotan. Rotan saya akan gunakan peringkat yang ketiga. So peringkat yang pertama, contoh bila dia buat salah, katakanlah ni, tiba-tiba kita dapat hari ni lihat anak kita ni leka tengok tengok handphone. Sepatutnya kata-kata pukul 8 malam dah kena letak atas, atas mana? Atas meja. Tapi 8:30 masih lagi dia leka. So kita panggil, kita nasihatkan dan kita bagi tahu dia, ini last warning untuk anak ayah. Dan akhir sekali tuan dan puan, jadikan kita sebagai role model, contoh terbaik, kerana dalam mendidik anak-anak, anak-anak sentiasa tengok apa yang kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhis Amin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhis Amin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk rasuah-rasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Mana lagi? Melaka FM dulu. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Bertemankan saya DJ Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Hari ini, hari Ahad, edisi 20 September 2026. Dan sekejap lagi, 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Jadi malam ni kalau anda nak minta lagu, boleh hantarkan saja di 010-806-1023. Pastikan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an lah. Jangan pula minta lagu baru, ataupun jangan pula minta lagu 60-70-an kan. Yang tu semua ada segmen-segmen dia. Tapi malam ini segmen kita Shock 80-90. Kalau nak minta lagu juga, jangan minta lagu rock, ataupun jangan minta lagu-lagu slow rock. Yang mana bergenre rock tu, janganlah minta. Minta lagu pop dan juga balada sahaja. Okey, hantarkan sertakan sekali dengan ucapan. Kalau nak berikan sekali ucapan untuk yang tersayang, sertakan sekali namanya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih hadirkan diri di sini, bantu kita sharekan live kita dan juga taping-taping. Terima kasih banyak-banyak. Kita saling teman, berteman. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesanakan.

9.33 minit malam ketika ini kita dapat bersama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni saya nak bawa anda untuk kembali ke tahun 80-an dan juga 90-an. Kan tengah trending kan? Gambar-gambar yang diedit semula pada era 80-an dan juga 90-an. Pasti yang ramai merindui pada zaman begitu kan? Zaman yang kurangnya media sosial. Bukan kurang, memang tak ada pun. Kalau ada pun sangat sedikit lah. Orang yang tertentu je lah yang gunakan media sosial pada waktu itu kan. Zaman yang mana kita duduk semeja makan bersama dengan keluarga bersama-sama. Zaman yang sama-sama tengok TV ramai-ramai dengan keluarga kan. Kalau balik raya tu pun tidur beramai-ramai. Telefon semua memang tak ada masa tu. Jadi masa kita ni banyak yang masa yang berkualiti bersama dengan keluarga, kawan-kawan, saudara mara kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan zaman sekarang ni, mungkin ada yang masih mengekalkan tradisi makan bersama-sama dengan keluarga. Tapi mungkin ada yang dah kurang dengan tradisi begitu. Jadi kalau boleh tu kita sentiasa manfaatkanlah masa yang ada bersama dengan keluarga. Cuba cari masa. Kalau tak ada masa pun carilah masa untuk kita makan bersama-sama. Luangkan masa dengan mereka untuk menonton televisyen, keluar bersama-sama kan, duduk-duduk tepi pantai ke, kemas-kemas rumah, bersih-bersihkan halaman rumah. Semuanya aktiviti bila kita buat bersama-sama, insyaAllah akan mengeratkan silaturahim kita. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat pendengar kita di Bilik Hijau 010-806-1023. Mungkin ada yang tak pernah minta lagu kan? Mintalah sekarang. Lia nantikan permintaan lagu anda sampai pukul 11.30 nanti. Okey, lagu-lagu 80-an dan juga 90-an saja. Macam Mak Jah kita ni. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Mak Jah dari Kelantan. Terima kasih. Mak Jah katanya nak minta lagu Rohana Jalil, Rayuanku. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Dan untuk DJ Lia, balik nanti berhati-hati. Terima kasih Mak Jah. Oh, lama juga Mak Jah dekat Kelantan. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Haikal. Lagu yang diminta daripada Dato' Yusni Hamid, Ku Tak Mengerti. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Dan ucapan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri ini. Dan semoga terhibur dengan lagu permintaan saya. Baik, terima kasih Haikal. Haikal ni aktif dekat Bilik Hijau dengan dekat TikTok kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, dengan kawan-kawan kita, nak cari sahabat-sahabat baru di media sosial, di TikTok, boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Ramai kawan-kawan kita kat sini. Terima kasih. Okey, kita akan layan dua lagu permintaan tadi, Rayuanku dan juga Ku Tak Mengerti. Yang ini kita layan dulu daripada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Melaka FM, Shock 80-90.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Shock 80-90.

0: Ruang 3 Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Yap, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Ada yang tanya, Lia, macam mana kalau kita orang ni ada dekat luar negeri ni, macam mana kita nak dengar Melaka FM? Ada yang cari 102.3 tu, cari masa dekat luar negeri Melaka. Memang tak dapat. Sebabnya frekuensi kita ni hanya dapat dekat Melaka, sempadan Johor Melaka dan juga sempadan Negeri Sembilan Melaka. Jadi kalau kat luar tu, macam mana nak dengar kita punya radio ni, Melaka FM ni? Dengar macam mana rusi RTM klik. Betul-betul percuma. Muat turun saja kan? Sekarang ni mudah. Semuanya hujung jari. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. IC, saya tadi dekat TikTok ni. Dekat luar nampak tak bulan? Sebab kita dalam konti ni manalah nampak bulan kan? Jadi IC 09 ni katanya tengah-tengah bulan jerbu makin tebal sampai tak nampak duit dalam dompet. Aduh! Biasalah tengah-tengah bulan kan? Nanti awal-awal bulan tu, penuhlah tu dompet tu. Okey, baik. Seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Abdul Wahub. Abdul Wahub katanya nak minta lagu Fauzia Ahmad Daud, Bila Bunga-Bunga Berguguran. Dan lagu ini ditujukan khas buat semua pendengar Melaka FM. Okey. Juga permintaan lagu daripada Zaki, lagu Benang Emas, nyanyian Acik dan Nana buat hiburan semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Semoga lagu ini mengimbau kenangan indah dan menceriakan malam kita semua. Selamat bertugas DJ Lia. Semoga sentiasa ceria dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih atas doanya dan juga ucapan yang diberikan. Tapi sebelum tu saya nak tunaikan dahulu lagu permintaan daripada sahabat kita di TikTok Melaka FM, iReach namanya, dari Selangor, nak minta lagu Aku Tetap Aku nyanyian Shima. Jom kita layan Shot 80 90.

0: 10.05 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Dah pun masuk jam yang kedua untuk Shock 80-90. Hari ini bertarikh 20 September 2026. Sekejap je dah 20 hari bulan ni. Rasa macam baru masuk satu hari bulan hari tu kan? Itulah dia. Pejam celik, cepat je masa berlalu. Jadi bergantunglah kepada diri kita macam mana kita memanfaatkan waktu yang ada tu. Setiap hari kita manfaatkan macam mana? Kita manfaatkan untuk ke jalan kebaikan ke? Ataupun kita buat keburukan ke? Itu bergantung kepada diri kita sendiri. Apa pun kita ingat. Ajal tu bila-bila masa sahaja. Kita kena sentiasalah berbuat baik, sentiasa ingat Tuhan. Dalam setiap apa yang pekerjaan ataupun perbuatan kita, sentiasa ingat Tuhan. Kita ni sentiasa sebenarnya diperhatikan. Dan sentiasalah kita niatkan kerana Allah. InsyaAllah, apa jua yang kita lakukan sentiasa diberkati dan sentiasa berada di jalan yang benar. Okey, seterusnya saya nak keudarakan ni nota suara daripada Abang Razak RM12.50. Ni apa kata Abang Razak ni? Ha.
1: Nyanyian dalam sepi, nyanyian Chris Weather untuk semua pendengar setia Mak FM. Pendengar setia Sigma 80-90. Semoga lagu yang dikeudarakan dapat mengembalikan nostalgia 80-90. Okey, thank you.
0: Sama-sama, welcome. Thank you katanya. Lagu Hanya Nyanyian Dalam Sepi daripada Chris Vedam, lagu pilihan daripada Abang Razak RM12.50. Okey, seterusnya juga saya akan keudarakan lagu permintaan daripada IC09. Lagu yang diminta Ucapan Tak Seindah Sayang, nyanyian Ben Laden, buat hiburan semua pendengar Setia Melaka FM. Dan juga seorang lagi tadi ada yang minta Helmi 916. Wah, ini jenis emas ni, 916 ni. Okay, Helmi 916 katanya nak minta lagu Layang-Layang Terputus Talinya daripada Ellie Katz. Okay, kita akan layan ada dua lagu permintaan ini. Tapi saya nak tunaikan dahululah lagu permintaan daripada Abang Razak RM12.50 tadi. Hanya Nyanyian Dalam Sepi, Shock 80-90.

Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Shock 89.

Melaka FM 102.3 mempersonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Yang baru join di TikTok Melaka FM, kita ada Ahfu dari JB. Terima kasih Ahfu. Terima kasih juga yang baru join Ashmat Rosidi, Jeff. Lepas tu kita ada Lemang Tok Abah dari Kelantan. Terima kasih. Pasir Putih. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita di TikTok Melaka FM. Saya dah terlepas namanya tadi. Katanya nak minta lagu Lama Tak Jumpa, nyanyian Zur Eda buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Okey, sekejap lagi saya akan kudarakan. Saya nak bacakan dulu kiriman daripada Jeff di Bilik Hijau. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Salam keheningan malam minggu buat DJ Lia yang sentiasa ceria di sebalik tugas yang dilakukan. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat. Amin. Dipermudahkan segala urusan dan terus menceriakan malam para pendengar dengan suara serta senyuman yang menenangkan. Masya Allah. Tak lupa juga untuk semua sayap-sayap Radio Melaka FM, semoga ukhuwah dan persahabatan yang terjalin terus kekal, erat dan juga berpanjangan. Walaupun hanya berhubung melalui suara dan juga lagu, kadangkala sebuah persahabatan mampu meninggalkan kenangan yang begitu dalam dalam hati. Lagu yang diminta pada malam ini mungkin menyimpan sebuah kenangan tentang bayangan wajah seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan. Kini mungkin dirinya sudah tiada lagi di sisi, tetapi kenangan tidak semestinya perlu dilupakan. Biarlah bayangan wajah itu tersimpul rapi dalam lipatan kenangan, disimpan dengan doa dan kasih yang baik hingga ke syurga insya-Allah. Buat DJ Lia dan buat semua warga Radio Melaka FM, selamat menikmati lagu ini. Semoga setiap baiknya membawa kita seketika kembali pada kenangan yang pernah membuat hati tersenyum, walaupun kini hanya tinggal bayangan. Selamat malam minggu. Lagu yang dipinta daripada Shidi, Bayangan Wajahmu, buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Ada pantun juga yang dikirimkan. Pergi ke Melaka membeli suasa, singgah sebentar di tepi kota. Ada wajah tiada lagi bersama, namun bayangan kekal di jiwa.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita, pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 89.

Shock 80-90. 10.56 minit malam ketika ini, dan sekejap lagi saudara, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti, kita akan sambung lagi lagu-lagu retro malam ini dalam segmen Shock 80-90. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

dan seterusnya. 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan 2 kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas, manakala sebuah rumah dinaiki air. 2 buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi, dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

19 minit malam ketika ini, kita dah pun masuk jam yang terakhir untuk Shop 8090 edisi 20 September 2026, hari Ahad bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan besok kita akan mulakan minggu yang baru, hari yang baru. Jadi bersedia ke anda? Besok kita akan bekerja seperti biasa kan? Dan adik-adik kita pun bersekolah. Jadi malam ni dah bolehlah tidur awal. Kalau boleh siapkan awal-awal semuanya. Gosok baju, siap-siap kan? Kapur kasut. Yang paling penting kena pastikan anak-anak tu kerja sekolahnya dah siap dah. Dan kita ibu bapa pun segala preparation kita kan, bekal anak ke apa semua, botol air ke pagi besok semua dah sediakan siap-siap. Jadi tak adalah pagi-pagi besok mulalah nak cari stocking dekat mana, kasut dekat mana. Kadang-kadang macam itulah, mandi blues kan. Okey, saya sempat lagi untuk saya keudarakan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita di Bilik Hijau Melaka FM ni, Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum, selamat malam ya. Waalaikumsalam. Cili padi tersayang. Semoga diberikan kesihatan selalu. Daripada Kak Nur Kamaria, Bahaji Yusof, nak minta lagu nyanyian daripada Sharifah Aini, Ya Ya Dan. Dan ucapan terima kasih kerana selalu mengingati kami di kejauhan. Mak Jah, Mak Su, Jumari, Pak Wan, Nuriwi, Tok Man Janggut, Adini Osman, Abang Fadil, Abang Zai Kanada, Osman Goodbye, Cik Jali, Rokia Ahmad, Hajah Halijah, Kak Nani, Kak Nani dan juga Kak Ram. Dah macam buat rap Dak Lia Kita sayangkan awak-awak selalu. Terima kasih Lia. Sama-sama Kak Nur Kamaria. Juga yang ini kita layan dahulu sebuah lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita di Bilik Hijau ni juga. Daripada namanya Husnuzon Okey, lagu yang diminta, Rindu Bertandang Lagi, nyanyian Hatan. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM di mana saja anda berada. Dan istimewa untuk seseorang yang sepi tanpa berita. Ucapan, semoga berbahagia. Rindu Bertandang Lagi.

0: keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

0: Bersyukur dan Mempesonakan.
1: Melaka FM 101.3 Mempesonakan. Masih lagi bertemankan Lia di sini di minit-minit terakhir untuk Shock 80-90. Terima kasih juga kawan-kawan kita yang masih setia di TikTok Melaka FM, macam-macam diborak eh. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Jadi untuk anda yang belum lagi ikuti platform media sosial rasmi Melaka FM, boleh ikuti sebabnya kita sentiasa sediakan pelbagai info-info terkini dan juga berita-berita mengenai negeri Melaka kan, mengenai dengan pilihan raya yang akan datang. Jadi kena ikuti kita rapat-rapat untuk ketahui apa yang terbaru di negeri Melaka ini. Okay, baik, sekejap lagi kita ada lagu daripada Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada George Michael, Careless Whisper. Melaka FM, Shock 80-90.

persembahan daripada Betaria Sonata. Hati yang luka mengakhiri segmen Shot 80-90 kita pada malam ini, edisi 20 September 2026. Dan Lia akan sambung tugasan pada hari besok, hari Isnin 6 petang hingga 12:30 malam. Jangan lupa janji kita besok, janji rock. Besok kita akan layan lagu-lagu rock pula eh. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang berteman kalian dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang terus setia sembang-sembang dengan Lia di TikTok Melaka FM eh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita pada malam ini, Kak Liza dan juga Kak Nani. Abang Ayub pun ada tadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan untuk besok pagi pula, anda akan menemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 21 September 2026 hari Isnin bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.54 minit pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Dwayne, Satu Penantian. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTM Klik.
1: Orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaiban, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai. Kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Omar, Osman, Ali dan sebagainya dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama balik. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: ملاك اف ام 102.3 ممبر سوريكا.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026, bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya, dan juga pelbagai informasi yang tepat dan sahih akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita terhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi yang laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan National FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secangkir kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan National FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook National FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa National FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyasarkan cajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyasarkan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai, semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Besut Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja, ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan Radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaidah atau mustalah ataupun istilah fiqh. Yang ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi hau, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu karya ataupun istilah karya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu karya itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qariah itu apabila untuk jadi pakar rujuk, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu'. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya, itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, ya, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

mendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Uhud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 66 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini hari Isnin, bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran yang akan bersama dengan anda dalam Gegar Pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan saudara, sebagai makluman, kita bersama sebentar tadi 5.54 minit pagi telah pun masuknya waktu solat subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan sebentar lagi saudara, insyaAllah kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 11 yang disampaikan oleh Tuan Haji Ramli Dolah dan juga penterjemah Ustaz Hazbullah. Dan 6.30 minit pagi, Permata Hati akan ke udara bersama dengan Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim dengan tajuk hari ini pada menyatakan kelebihan solat fardu. Dan 6.50 minit pagi, seperti biasa, Ustaz Fadli Syamin akan bersama dengan anda dalam Jana Minda. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Semoga apa segala urusan kita hari ini semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam.

kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang kesempurnaannya. Ia pula menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tetap tidak beriman.
1: Khatam.

dengan sebab keingkaran mereka, maka Allah menteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka disediakan azab seksa yang besar. What?

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu. Kita ikuti bersama.
1: Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesiapa sembahyang itu solat dalam keadaan hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan ianya solat menunaikan segala rukun sunat, maka sesungguhnya kelebihannya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya kelebihannya diberikan

orang yang salat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Al-Imamul Fashni dalam kitabnya yang terkenal Al-Majalisus Saniyah Fil Kalami Ala Arba'in An-Nawawiyah. Itu kitab mensyarahkan hadis susunan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis 40 yang diberi judul Al-Majalisus Saniyah Fil Kalami Ala Arba'in An-Nawawiyah, memperjelaskan di antara kelebihan sembahyang lima waktu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatir, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para malaikatnya ada yang mempunyai dua sayap dan ada yang mempunyai tiga sayap dan ada yang mempunyai empat sayap. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mendirikan sembahyang lima waktu supaya diberikan orang yang solat tersebut pahala tasbih para malaikat keseluruhannya dengan kurniaan dan rahmatnya. Jadi malaikat ni Allah jadikan ada malaikat dua sayap dan malaikat ni bertasbih, bertahmid, dan ada malaikat yang tiga sayap dan ada malaikat yang empat sayap. Sebenarnya Allah nyatakan ayat yang pertama dalam suratul Fatir. Jadi sesiapa yang solat dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan liyu'til musalli thawabat tasbihil malaikati kullihim. Dan saya Allah memberikan kepada orang yang salat pahala tasbih para malaikat keseluruhannya, bifadlihi wa rahmatihi, dengan kurniaan dan rahmatnya. Ini di antara yang dihuraikan oleh para ahli ulama kelebihan mereka yang mendirikan salat lima waktu. Manakala Al-Imam Al-Qustallani rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya seorang hamba Allah yang melakukan solat, mendirikan solat supaya ianya terselamat di akhirat nanti. Karena sesungguhnya setiap hamba Allah ini akan menghadapi khamsu aqabat. Ada lima halangan. Kita ni akan menghadapi lima ini. Yang pertama ad-dunya, iaitu dunia. Dunia ini wa syururuha wa afatuha wa mahzuratuha wa syawaghiluha wa alaiqha. Dia kata dunia ini ada kejahatannya, ada bahayanya, ada yang menyebabkan dunia ini. Maka kita mendirikan sembahyang lima waktu mengingatkan tentang dunia. Jangan sampai kita ini terjerumus dan kita ini terpedaya dengan kemewahan dunia dan tipu daya dunia. Ini halangan yang pertama, dunia. Sebab itu lima waktu, kerana kita terpaksa menghadapi lima rintangan, lima halangan. Halangan yang pertama, dunia. Maka jangan sampai kita kalah dan terpedaya dengan dunia sampai lupa akhirat. Yang kedua, al-mautu, mati. Kita akan menghadapi mati. Wa ma yakhsha min fitnatih, dan suatu yang menakutkan fitnah kubur, fitnah mati, iaitu fitnah mati. Wa shiddati sakaratihi, dan bersangatan sakratul maut. Wa ma yushahidu indahu minal umuril izam, dan yang disaksinya ketika mana sakratul maut. Maka ini semua orang tidak akan terlepas menghadapi halangan yang kedua, mati. Nah, ingat. Sebab itu kita solat ini supaya kita ingat halangan kita yang kedua, mati. Dengan solat insya-Allah maka kita akan

0: dipermudahkan oleh Allah menghadapi sakaratul maut. Karena sesungguhnya orang yang salat ini sendiri memberi maksud, disebut oleh para ahli ulama, salat ini pada bahasa ianya boleh memberi maksud rahmat. As-salah ini pada bahasa rahmat. Jadi kalau orang yang salat mendapat rahmat. Dan salat ini juga ulama huraikan, ia juga memberi maksud di sudut bahasa al-istiqamah, istiqamah. Dan salat ini juga pada bahasa memberi maksud ad-du'a, doa. Sebagaimana orang Arab berkata, sallaitul 'uda 'alan nar idza qawwamtuhu. Aku telah membakarkan rotan tersebut dengan api. Sebab apa kita bakar rotan tu? Sebab kita nak bagi rotan tersebut lurus. Istiqamah. Manakala orang ni solat, maka ianya akan istiqamah di atas landasan yang benar, yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sallaitul 'ud, mana kita menjadikan rotan tersebut mulanya bengkok dengan dibakarkan tersebut, kita sebut sallaitu, maka ia mendapat rahmat, dia akan jadi lurus dan boleh kita bentukkan macam-macam bentuk. Jadi oleh sebab itu solat ini dari sudut bahasa juga memberikan maksud rahmat, istiqamah, doa. Kejap-kejap kita berdoa, maka dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang solat dipermudahkan menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga, halangan yang ketiga, al-qabru, kubur, alam kubur. Yang keempat, mahsyar. Semua orang akan hadapi rintangan mahsyar. Hauluhu wa ma fihi min al-khawfi syadid wal jazaa' al-akid, iaitu huru-hara ketika dipandang mahsyar. Ketakutan yang bersangatan dan begitu cemasnya. Tetapi kalau dia salat benar-benar ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia mudah. Ketika mana di padang mahsyar diberikan naungan oleh Allah taala, dipermudahkan berjalan di padang mahsyar, dipermudahkan hisab, terutama ketika mana kita dalam dunia sedang berjemaah, maka sedang jemaah ini Allah Subhanahu wa taala umpamakan seorang yang berada di dalam kapal, walaupun ombak begitu kuat memukul ataupun ombak yang kuat ketika itu, tetapi duduk dalam kapal yang besar, kita tetap rasa aman. Itulah ketika mana di padang mahsyar, solat ini akan datang seumpama kapal yang besar yang menyelamatkan manusia atau hamba-hamba Allah yang solat. Ada orang tenggelam ketika itu, ada yang airnya sampai menenggelamkan hamba Allah ini sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke tengkuk, ada yang tenggelam. Tetapi solat ini datang seumpama kapal yang begitu besar menyelamatkan orang yang solat. Yang kelima, al-hisab. Maka jika ianya solat, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan hisabnya. Nah, hisabnya akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena kalau orang ini dihisab oleh Allah, man husiba uziba. Barang siapa yang ditanya satu persatu, nescaya akan diseksa. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, man husiba uziba. Sesiapa yang dihisabkan, ditanya satu persatu, maka ianya akan terseksa. Inilah yang disebut oleh para ahli ulama, bila kita solat lima waktu, kita mengingatkan bahawa lima perkara ini setiap orang akan hadapi. Musannifu rahimahallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kemudian pula hikmah pada semayang lima waktu dan pada bilangan-bilangannya dan juga bilangan rakaat sembahyang lima waktu. Kelebihan hikmah sembahyang pada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, dan bilangan sembahyang subuh dua rakaat, zuhur empat, asar empat, maghrib tiga, isyak empat. Apa hikmah dari ini? Telah berkata oleh segala hukama dan para ahli hikmah, berkata bahawa sesungguhnya kelebihan solat seperti berikut. Ada yang meriwayatkan bahawa hikmah-hikmah ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Firdaus dalam kitab Musnad Al-Imam Al-Firdaus, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syekh Syarbini dalam kitab Iqna, dalam Musnad Al-Imam Al-Firdaus, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i fi syarh Al-Musnad Imam Firdaus. Hikmah-hikmah ini, dan juga telah disebut oleh Al-Imam An-Naisaiburi dalam kitabnya Nuzhah. Hanya dalam kitab kita ini tidak menyebutkan riwayat, hanya berkata setengah oleh segala para hukama. Mana para hukama ini merujuk dalam kitab Syarah Musnad Imam Firdaus yang disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi dan telah disebut oleh Al-Imam An-Naisaburi dalam kitabnya Nuzhah. Daripada bahawasanya tiap-tiap satu sembahyang itu telah menyembahyangkan dia Nabi daripada Anbiya alaihimus salatu wassalam. Setiap solat ini ialah solat yang pernah dilakukan oleh para Nabi alaihimus salatu wassalam. Macam kita sembahyang perlu subuh, Nabi siapakah yang pertama sembahyang perlu subuh? Sembahyang perlu zuhur, Nabi siapakah? Siapakah di kalangan Nabi yang pertama sembahyang pada zuhur sehinggalah sembahyang pada isyak? Maka ditaruhkan Allah Ta'ala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mencapai akan dia, akan kelebihan mereka itu, iaitu para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemana Allah fardukan sembahyang tersebut kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sembahyang lima waktu mendapat kelebihan lebih lagi daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di

0: Rock FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: 102.3 Melaka FM.
2: Lagu-lagu kerohanian yang

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kembali bertemu dengan saya Ustaz Fandi Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya bagi kaum ibu, pagi tadi anak-anak keluar daripada rumah, kita ada peluk dan cium tak? Dan nak tanya pada ayah, pagi tadi pergi kerja ada peluk cium isteri tak? Kan? Kenapa ustaz tanya benda ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak ada keluarga yang bahagia, nak didik ahli keluarga kita dalam keadaan yang boleh mendengar kata, boleh mendengar nasihat. Tuan-tuan, peluk dan cium ini adalah satu perkara yang baik. Bukan maksud saya peluk cium anak orang atau hari ni peluk cium hari ni bini orang. Tak. Ahli keluarga kita sendiri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Tip hari ini yang saya nak share adalah masih lagi berkenaan dengan cara kita mendidik anak-anak supaya anak-anak ni lembut hatinya, boleh dengar kata dan menjadi anak-anak yang baik. So antara tip yang boleh saya share adalah berkenaan dengan peluk dan cium anak-anak selalu, terutamanya di awal pagi dan sewaktu mereka nak tidur. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang sentiasa peluk dan cium anak agar anak akan sentiasa merasakan dirinya sentiasa disayangi. Rasa selamat, rasa hari ini. Yalah, bila rasa disayangi kan, dia akan dengar cakap apa kita nak. Dan orang yang sentiasa memeluk anak-anak ni, usap belakang bahu anak-anak, belakang kepala dan sebagainya, dia akan mudah mendengar kata. Ini kajian dibuat oleh pakar-pakar psikologi yang ada dekat dunia ni. Mungkin kalau kita kata ya ke, ya atau tak, kenalah buat dulu.

0: Yang kedua, tuan-tuan, semalam saya ada cerita pasal hadiah dan pujian. Tuan-tuan, kalau anak buat salah pun kita bagi hadiah, apatah lagi kalau anak-anak kita hari ni buat benda yang baik. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita apa kita sedar bila anak-anak kita buat benda baik. Contoh, kita balik-balik tapi kita tengok, semua bersih lah atas meja makan ni, bagus lah. Semua pinggan mangkuk dan juga hari ini apa, cawan ni dah tersusun, dah basuh lah. Bagus anak-anak. Tuan-tuan, bagikan pujian. Kadang-kadang pujian itu, hadiah itu tak perlu yang mewah-mewah. Sekadar bagi pujian pun mereka dah rasa bahagia, tuan-tuan. Dan jangan banding-bandingkan anak-anak yang lain. Contoh, yang buat tu mungkin akak, yang adik tak buat, kita pun kata, tengok adik, akak ni bagus. Adik tak buat, jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin adik tu dia akan mencetuhi apa yang kakak dia buat. Tahu tak? Cuma kena beritahu adik, ada yakin dan percaya, mesti adik pun akan jadi baik macam kakak. Nampak tak ayat tu kita ubahkan? Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila kita nak didik anak ni, kena banyakkan berdoa, banyakkan bersabar. InsyaAllah dengan kuasa doa, Allah akan melembutkan hati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Suami isteri akan jadi yang terbaik, ahli keluarga akan jadi terbaik dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, masuk ke syurga Allah dengan izin Allah, insyaAllah. Jumpa kembali saya Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita

0: kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kemasan bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Mark FM.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baik, disampaikan info cuaca bagi Negeri Melaka hari ini 21 September 2026 pagi dan malam. Pagi diramalkan jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, malam diramalkan tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Manakala bagi Negeri Sembilan pula saudara, pagi diramalkan jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
1: Kegiatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Lak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kerajaan Negeri salur sebanyak 7.53 juta ringgit menerusi pelbagai jenis bantuan yang memberi manfaat 5,775 penerima seluruh Melaka. Pantai Tanjung Bidara bakal diangkat sebagai destinasi pelancongan pantai dan ekopelancongan luar bandar di Melaka. Dan kos projek pembinaan yang melebihi standard ditetapkan perlu disertakan justifikasi yang munasabah. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.

0: Ambil aku, saya nak pergi tandas.
1: Lah, kan tadi awak dah pergi?
0: Kan dah pergi tadi. Aku lupa pelan.
2: Melaka FM 102.3 Mempesonakan.

0: dibangunkan sebagai produk pelancongan yang mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Katanya pembangunan kawasan itu perlu mengambil kira keseimbangan pelbagai aspek agar manfaat pembangunan dapat dirasai rakyat setempat. Kos projek pembinaan yang melebihi standard ditetapkan perlu disertakan justifikasi yang munasabah dan dikaji semula sekiranya alasan yang diberikan tidak memuaskan. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, setiap projek perlu mematuhi prinsip pengurusan nilai yang ditetapkan bagi memastikan kos projek bersesuaian dengan spesifikasi ditetapkan. Sebarang perbezaan kos daripada kadar standard perlu diteliti oleh JKR termasuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan kos.
1: Oleh itu, kita berharap agar kos yang diberikan untuk satu-satu projek itu mesti mengikut spesifikasi yang standard. Jika 1 kilometer jalan 10 kilometer 10 juta ringgit 1 kilometer jalan, maka itu adalah standard dari segi jalan. Tetapi jika ia tiba-tiba meningkat ke satu jumlah yang lain daripada 10 juta misalnya, saya menasihatkan Kementerian Kejeraya, terutama JKR sebagai agensi teknikal negara, memberikan pandangan dan mendapatkan maklumat lanjut mengapa kos sesuatu projek itu berbeza.
0: Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan kerja di Jabatan Kerja Raya Daerah Jasin. Persatuan Keluarga Polis Perkab bukan sekadar berfungsi sebagai badan kebajikan, malah bertindak sebagai jambatan penghubung yang menyatukan warga pasukan melalui semangat kasih sayang, keprihatinan dan kebersamaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beliau menghargai komitmen berterusan kepimpinan badan itu. Katanya usaha MUNI ini membantu meringankan beban dan menjaga kesejahteraan ahli keluarga warga polis. Untuk itu beliau menyeru Perkab terus memperkasa peranannya khususnya dalam memastikan aspek pendidikan anak-anak serta kesejahteraan emosi sentiasa diberikan keutamaan. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka, Bukit Beruang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: 93.9 FM mempersonakan 7.45 minit pagi. Selamat pagi semuanya yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Moga hari ini hari yang indah, hari yang ceria kan. Baru saja dihiburkan tadi dengan lagu Kita di Bawah Langit Yang Sama. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Tadi pukul 7.30 dah pun dapat dengarkan berita Melaka kan, apa yang berlaku di sekitar Melaka. Dan semoga hari ini segala apa yang kita rancang berjalan lancar insyaAllah. Dan kepada anda mungkin kan yang tengah duduk-duduk tu kan, yang selalu ada janji temu dengan klinik kan, dengan doktor, cuba tengok tarikh terlepas ke ataupun hari ini. Kalau hari ini cepat-cepat siap, jangan lupa, nanti susah nanti kan, ubat ada lagi ke tidak ke, makan ubat ikut waktu yang ditetapkan. Dan jangan skip kan, kata orang tu, jangan apa tu, jangan culas. Kadang-kadang rasa macam malas lah nak makan ubat, macam tu macam mana nak baik kan. Baik, terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda berada. Jom kita dengarkan selepas ini lagu Alahai, lepas tu Fiona, lagu yang mengambil kenangan kita zaman muda-muda dulu kan.
1: Dengar oleh Melaka